0: termasuk pemborosan bila kamu makan apa saja yang nafsu untuk memakannya. Hadis riwayat Ibnu Majah.
1: Katanya kalau dagang bakso kita pasti tajir.
2: Teteh, teteh siapa?
1: Teteh jus bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah Tijus, huh? Tuh lihat udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak jaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul.
3: Wah semua orang suka,
2: apalagi buat temen ngebakso.
1: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti SMU dengan Tijus.
1: Bang, ST cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
4: Kan minum ST, jus bang.
1: Tijus.
4: Ah, seger. Satu lagi ya bang ST jusnya.
1: Wah, pantesan emos untung terus ini.
5: Makanya ganti SMU dengan Tijus.

0: 99,2 Radio Songgulangit, informasi dan selamat pagi Mitra Songgulangit. Ya, masih bersama saya Yogi Jayastu di Grahawarta pagi ya, di pagi hari ini. Dan tentunya di pagi hari ini kita akan live di TikTok ya Mitra Songgulangit. Buat teman-teman, ayo kita bergeser ke TikTok kita di Radio Songgulangit FM ya, jangan lupa tap-tap layarnya ya di kesempatan pagi hari ini. Dan Mitra Songgulangit, untuk Anda ya, hari ini ada beberapa informasi yang akan kami sampaikan ke ruang dengar Anda. Hari ini, pagi hari ini disuguhkan sebuah berita, yakni PT Pertamina Patraniaga ya resmi menaikkan harga BBM non subsidi pertama ya atau RON 92 dan juga pertama green setara RON 95 pada hari ini Rabu 10 Juni 2026. Harga pertama RON 92 mulai hari ini Mitra Songgulangit dibanderol 16.250 per liter ya. Naik 3.900 per liter yang sebelumnya 12.300. Sementara harga BBM Pertamax di Pertasop ini dibanderol 16.150. Untuk Pertamax Green kini dibanderol 17.500 maksud kami 17.000 ya per liter ya, naik 4.000. Yang sebelumnya dibanderol 12.900 ya. Ini merupakan kenaikan harga BBM Pertamax perdana ya setelah lonjakan harga minyak dunia akibat perang Israel dan Iran pecah pada 28 Februari yang lalu ya. Jadi ketika harga BBM non subsidi lain mengalami kenaikan sejak 18 April, harga BBM Pertamax ini masih belum mengalami penyesuaian harga ya. Adapun harga Pertamax turbo dibanderol 20.750 per liter, tidak berubah ya. Masih sama berlaku sejak 1 Juni 2026, sedangkan untuk BBM solar non subsidi tidak mengalami perubahan ya. Seperti Pertamina Dex dibanderol 24.800 per liter, Dex Lite 23.000, sama seperti 1 Juni yang lalu ya. Sedangkan untuk BBM bersubsidi seperti Pertalite, Mitra Songgulangit dan Solar masih tetap ya atau tidak mengalami perubahan. Masing-masing dibanderol 10.000 dan juga 6.800 per liternya.
1: Radio Songgulangit, informasi dan solusi.
0: Jadi di hari ini ya teman-teman, beberapa harga sudah mengalami kenaikan ya untuk BBM. Jadi buat Anda yang saat ini tengah dalam perjalanan ya, kaget baca berita ya dini hari tadi naik Mitra Songgulangit, ada beberapa varian ya BBM non subsidi pertama RON, pertama green ini naik Mitra Songgulangit. Dan untuk kemarin ya, ini Dinas Perhubungan Ponorogo menyiapkan sejumlah kantong parkir untuk meningkatkan untuk peningkatan jumlah kendaraan selama pelaksana Gerbek Suro 2026 ya. Jadi Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Lalu Lintas di Dishub Ponorogo Setio Budiono ini mengatakan bahwa kantong parkir kendaraan roda 2 dipusatkan di kawasan alun-alun Ponorogo ya. Akses masuk area parkir disediakan melalui sisi timur alun-alun dan sisi utara maupun selatan. Selain itu, Dishub menyiapkan dua pintu parkir di sisi utara dan barat alun-alun. Ia menjelaskan pola pengelolaan parkir pada tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya ya. Jadi kegiatan ini Mitra Songgulangit langsung ditangani oleh petugas Dishub ya. Ia menjelaskan pelibatan juru parkir resmi untuk mendukung kelancaran pelayanan selama kegiatan Gerbek Suro ya. Kantong parkir di roda 4 disiapkan di jumlah ruas di jalan di sekitar kegiatan ya, di Jenderal Sudirman, Gatot Subroto dan juga Urip Sumoharjo. Dishub juga memberikan tarif parkir ya selama Gerbek Suro ini. Jadi roda 2 Mitra Songgulangit ada 3.000 ya, 3.000

0: ribu parkirnya ya, dan untuk kendaraan roda 4 5 ribu dan roda 6 10 ribu ya. Setiono Balastio Budiono mengaku masih terdapat potensi munculnya juru parkir tak resmi ya selama pelaksanaan gerbek Suro. Oleh karena itu, masyarakat dihimbau menggunakan lokasi parkir yang telah disediakan oleh pemerintah daerah.
1: Radio Sambungan.

Sigit kembali memberikan informasi di ruang dengar Anda ya. Di pagi hari ini di beberapa titik di wilayah Ponorogo terpantau juga sudah ramai lancar ya, volume kendaraan juga tinggi Mitra Semanggi Langit. Buat Anda yang ingin ikut nimbrung, kami tunggu di 0811-3555-992. Mitra Semanggi Langit, Kepala BGN Nasional ya, Nani SD yang menyatakan bahwa BGN akan membatasi jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG ya. Ini atau MBG ya, maksimal hanya 6 unit per kecamatan. Nani mengatakan kebijakan ini merupakan bagian dari pembenahan karena sudah ada lebih dari 27.000 SPPG yang beroperasi. Oleh sebab itu BGN akan menunda sementara pendaftaran dapur MBG sambil mengevaluasi kebutuhan SPPG di setiap wilayah ya. Nani menjelaskan salah satu pertimbangan moratorium adalah mereka

0: Karena jumlah SPBK yang mengajukan atau beroperasi saat ini dinilai lebih dari cukup ya. Namun mayoritas SPBG tersebar di kawasan perkotaan dan daerah aglomerasi ya. Sementara penyaluran MBG di daerah tertinggal, terdepan dan terluar atau 3T masih belum terlayani secara optimal ya. Nani pun belum mengungkapkan kapan moratorium tersebut akan berakhir dan pendaftaran dapur SPBG akan dibuka kembali.
1: Radio Sang

0: Wis, wis, wis, jangan pancing jos, tenan top Marco.
1: Orang apa top Pak ni? Kok jas
0: ini? Atas awak edwi kira tahu nandur bangsa ni sayuran lan buah-buahan. Ya kok iso yo koyong ini ya? Kita tanjilaku.
1: Api tenan, terutama sing durian, jeruk, pelem, kakao, kopi, cengkeh, kurang kates, gedang lan liyane. Sak durung-durunge sing tanduran gedhe ngono kuwi angel lho, Pak. Kena ngopo saiki malah ati?
0: Iki genah mergo pupuk kasih si Astro lan tablet apa dene sing cair. Khususe tanduran sing gedhe-gedhe kuwi mergo peranane kasih si Astro tablet. Tanduran sing gedhe-gedhe njaluk dipakani zat sing senadyan sithik-sithik nanging kontinu utawa sumadyo terus-menerus ing lemah nganti mas setahun. Lah sing bisa ngene iki ya KCC Astro Tablet nanging sing kanggo tanduran iki ukuran tablete luwih gedhe
1: ngono to sing cair sing spesial sayur dan buah kuwi peranane apa ta
0: jane asile tanduran awake dhewe kuwi asil kombinasi tablet lan cair
1: carane nganggo piye ta
0: wis wacane dhewe nek kemasane aku selak budal menyang kebon lho
1: bapak iki lho
0: pupuk KCC Astro Tablet lan cair sumadyo dateng toko Dewa Tani atau Mas Wakun Ngampungan Ngampel Balong Ponorogo toko Berkah Tani atau Bu Fitri Jalan Raya Melara Sambit atau Utara Pertigaan Turus Ponorogo toko Muda Makmur Desa Sambit Kecamatan Sambit Ponorogo toko Kusuma Tani atau Pak Yatni Barat Perempatan Bagel Selahung Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dateng toko-toko sak celak panjenengan.

0: Pangalang Media. Mitra Sanggo Langit, sesuai dengan pasal 106 ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengemudi dilarang menggunakan telepon genggam atau alat komunikasi lainnya yang dapat mengganggu konsentrasi saat mengemudi. Dengarkan 99,2 Sanggo Langit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Divisi Humas Radio Sanggo Langit FM.
1: Segernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings pun fresh banget rasanya. Di favorit lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea.
1: Fresh dan buruan cobain lemon madu favorit seger tabar madu. Yang gak asam, seger banget. Dari Wings pun fresh banget rasanya. Tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea di negeri ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Alhamdulillah yuk dek, calon bayi ini awake dhewe kembar telu.
2: Iya mas, alhamdulillah katih cewek.
1: Sedih lo maneh lahiran, aku senyap di jenengi lo dek.
2: Iya mas, mengko sing lahir pertama di jenengi sopo ya mas menake.
1: Anu, anak pertama tak jenengi Dita.
2: Lah terus sing lahir nomor dua?
1: Sing nomor loro tak jenengi Leni.
2: Iya iya, apik mas. Terus anak ketelu?
1: Anak ketelu tak jenengi Rafia. Dadi besok yen bocah telu kuwi wis gedhi utawa pas lagi dolan, nek njaluk penak, Dek.
2: Piye lho, Mas?
1: Ditaleni Rafia.
3: Hai, aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis.

0: Melaknat orang yang menyiksa hewan dan memperlakukannya dengan sadis. Hadis riwayat Bukhari.
1: Welcome to podcast Happy Clovedia dari Baby Happy.
2: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Sumerman dari Clothing Clelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas kecil pertama kali jalan.
3: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalan nyaman, duh lega, happy banget.
2: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fitness.
2: Oh iya? Terus-terus?
3: Karena ada air tri teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu air yang selalu ganti diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang.
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fitness ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wingscape.

0: Wis pancen abang abdi terus ayu ayu tenan ora rugi oleh kong ragati.
1: Sampean kurang ajar tak nih. Ayo
0: sabar
1: ayu
0: sabar. Sing abang-abang lan ayu-ayu kuwi lombok sing tak rabuk nganggo pupuk KCC Astro tablet lan cair. Yo
1: ngene. Oh iya Pak Ne. Nek iki abang lan ayu-ayu tenan. Terwoi ketel, terakeh banget. Iki apa nganggo KCC sing kanggo parilan jagung kae.
0: Sing tablet padha karo sing kanggo parilan jagung. Ini sing cair iki beda. Sing cair sing khusus lombok, tomat lan terong. Kombinasi pupuk tablet lan cair iki sakliyane iso ngundhakke hasil panen uga iso nyuda kerusakan saka serangan ama lan penyakit.
1: Ya terus carane nganggo?
0: Sing tablet carane dilebokke ing lemah ing kiwa tengene tanduran. Dene sing cair carane disemprotke ning godhonge. Tata cara sing jangkep kuwi iso diwaca ning kemasane lho iki.
1: Ngono, ya wis aku smudung saiki.
2: Toko KCC Astro saged kapundhut dateng Toko UD Berkah utawi Pak Yudi Bandar Karang Joho Badegan Ponorogo. Toko Legenda Tani Mas Heri Desa Winang Jetis atau Utara Pertigaan Ngabar Ponorogo. Toko Barokah Lestari Barat Pasar Pulung Ponorogo. Toko Agro Mandiri atau Pak Bayu Desa Mailang Selahung Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dhateng toko-toko sak celak panjenengan.
3: Bila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh. Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
4: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
3: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
4: Axis Digital?
3: Iya Pak, Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo. Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
4: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
3: Banyak Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, mode, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh Pak.
4: Wah, lengkap ya Axis Digital?
3: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
4: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
2: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556-684. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kulipat.

0: Songkulangi Media. Mitra Songkulangi, tahukah Anda? Radio dianggap bagian penting dalam hidup masyarakat menurut UNESCO. Lebih dari 95% populasi dunia memiliki radio. Dengarkan 99,2 Radio Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit FM.
1: Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalet Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalet adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalet terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campursari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

0: Sebaik-baiknya ibadah adalah yang dirahasiakan, tidak dipamer-pamerkan. Hadis riwayat Asy-Syihab.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semergiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah autopet.
1: Bener-bener meresap di lidah. Good job.
0: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya.
1: Sekarang meluas tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau dong.
2: Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special looks and taste beyond good. Dari Wingspoon.

Halo Sambal Langit ya, dan kami lanjut kembali memberikan informasi di ruang dengar Anda. Kalau Anda punya saya Kuning bersama kita 1992. Mitra Sambal Langit, kalau tadi ya, sebuah informasi, ini meroketnya harga BBM ya. Jadi PT Pertamina Patraniaga resmi menaikkan harga BBM non-subsidi Pertamax RON 92 dan Pertamax Green setara RON 95 ya, mulai hari ini Rabu 10 Juni 2026. Harga Pertamax RON 92 ini dibanderol dengan harga 16.250 ya. Naik Mitra Sungguh Langit, naik dari sebelumnya 12.300 per liter. Sementara harga BBM di Pertamax di Pertasop ya, ini dibanderol 16.150 per liter. Untuk pertama green dibanderol 17.000 ya, naik 4.100 ya. Ini merupakan kenaikan harga BBM pertama perdana setelah lonjakan harga minyak dunia akibat perang Israel dan juga Iran sejak 28 Februari ya. Harga BBM non subsidi lain juga mengalami kenaikan sejak 18 April Mitra Sungguh Langit, namun pertama belum mengalami penyesuaian harga. Adapun harga Pertamax Turbo kini tetap dibanderol 20.750 per liter, tidak berubah, masih sama berlaku sejak 1 Juni. Sedangkan untuk BBM solar non subsidi ini mengalami perubahan. Seperti Pertamina Dex dibanderol 24.800 per liter, Dex Light 23.000 sama seperti tanggal 1 Juni ya. Sedangkan untuk BBM bersubsidi seperti Pertalite RON 90 dan solar bersubsidi masih tetap ya atau tidak mengalami perubahan. Masing-masing dibanderol 10.000 dan 6.800.

0: Radio Sunrise. Informasi dan solusi.
1: Informasi lain kita langsung lagi, sebuah toko sarana pertanian di Desa Kemuning, Kecamatan Sampit, Ponorogo menjadi sasaran aksi pencurian yang diduga dilakukan dengan modus pengalihan perhatian. Dua pria yang mengaku pria asal Dubai juga menguras uang tunai sebesar 5 juta rupiah dari laci kasir tanpa disadari pegawai toko. Aksi tersebut terjadi pada hari Senin sore, terekam jelas di kamera CCTV yang terpasang di toko. Rekaman ini menjadi bahan penyelidikan aparat kepolisian. Ya. Salah satu pegawai toko bernama Muhammad Hamim menuturkan, kedua pria ini datang seperti pelanggan pada umumnya. Mereka mencari benih tomat dan meminta pegawai menunjukkan produk yang dimaksud. Ya. Tak lama kemudian, pria ini meminta bantuan menukarkan uang pecahan Rp50.000 dengan pecahan Rp100.000 keluaran lama. Saat pegawai melayani permintaan, pelaku diduga memanfaatkan situasi untuk mengambil uang yang tersimpan di dalam laci. Menurut Hamim, pelaku berbicara menggunakan bahasa campuran Indonesia dan Inggris. Ketika ditanya asal mana, ia mengaku dari Dubai, mitra Sunglangit. Pegawai toko baru menyadari uang khas hilang, ya, ketika dua pria ini meninggalkan lokasi. Saat dilakukan pengecekan, uang senilai 5 juta yang sebelumnya ada di laci sudah tidak ada.
0: Radio Sunglangit.

0: Pelangi Media. Mitra Sunggulangi, tahukah Anda? Radio digunakan sebagai alat komunikasi untuk menyelamatkan penumpang ketika kapal Titanic tenggelam. Radio digunakan untuk alat komunikasi ke kapal-kapal terdekat lainnya. Dengarkan 99,2 Radio Sunggulangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Sunggulangit.
1: Mbak iya sing full senyum saya.
0: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Biar dong, sini ambil bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Sunggulangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambil bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

seharian? Capek atau habis putus cinta? Ambiar dong. Sini, ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campursari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

0: kamu wangi banget.
1: Mani Vibes, parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong,
1: Soclean Eau de Parfum.
2: Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Hai.
1: Hai.
0: Kamu wangi banget.
1: Ala Mani Vibes, parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care. Celakalah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar untuk orang lain, mereka mengurangi. Surat Al-Mutaffifin ayat 1-3.
3: Radio Sembulangit

0: Seorang mukmin bukanlah pengumpat, pengutuk, berkata keji, atau berkata busuk. Hadis riwayat Bukhari dan Al-Hakim.
1: Segernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea segerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea negerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: 싱그러미 레디오.
1: Mitra Sanggulangit, tahukah kamu, selain radio bisa didengarkan sambil melakukan aktivitas, mendengarkan radio juga mampu melatih daya konsentrasi kita, serta menjadi media untuk mendengarkan informasi dan hiburan. Dengarkan 99,2 Sanggulangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Sanggulangit.
2: Oper hebat, oper tepat, promo sedap. Hanya separuh harga. Ya, separuh harga. Murah, wow. Ada sayur mayur, mau lagi.
3: Apa?
2: Telur, gula, dan minyak.
3: Apa nih?
2: Baju dijual di bawah harga pabrik.
3: Kurang aneh.
2: Hahaha. Ayo gaskan lor. Buruan belanja. Popper jual alun-alun Ponorogo. Tetap paling murah.
4: Bila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
5: Aduh, pasti

0: laporanku salah lagi.
1: Assalamualaikum. Mohon maaf Pak, Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya Pak.
2: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
1: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
2: Axis Digital?
1: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
0: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
2: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
1: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, mode, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh Pak.
2: Wah, lengkap ya Axis Digital?
1: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
2: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
1: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556684. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kulit.

0: Bak iya sing full senyum sayang.
1: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa. Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih Bu, beli sabun batang Nufa Family ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung Bang, ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nufa Family punya pelindungan Tusset Elhat. Formula tipe antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh Bang.
3: Warung semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nufa Family. Nufa Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Winscape.

0: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Eh, kowe iki montor nek reget ya mbok diumbah nek tenang nang. Wong sanding omahmu ya ana cucian montor ngono lho.
2: Mbak Dewi, wegah Mbak nyuci motor nang sanding omah kae. Ora telaten, Mbak.
1: Wong kari lungguh ngenteni wae kok ora telaten to, nang.
2: Ngenteni sowi lho, Mbak. Delok to, wong tulisane cuci motor kok 24 jam. Kayo ngin apa?
3: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
4: Teh, protes apa?
3: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
4: Walah, teh jus. Hah? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
3: Untung itu, bos.
4: Nah iya, teh jus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Teh jus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
3: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku teh jus gula batu.
4: Loh, yang lain juga enak loh. Ada teh jus lemon, teh jus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan teh jus.
5: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
6: Kan minum es teh jus, Bang.
7: Teh jus.
6: Ah, seger. Satu lagi ya, Bang, es teh jusnya.
5: Wah, pantesan kita untung terus ini.
7: Makanya ganti es tehmu dengan teh jus.

0: saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali melalui jalan perniagaan yang berlaku dengan cara suka sama suka di antara kamu. An-Nisa ayat 29.
1: Radio Sumber Langit

Kuliner Sazaira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glucosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutathione dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifford Hijab Oud dan Glutathione ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifford Hijab Oud dan Glutathione. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Songkulangi Radio.
1: Mitra Songgolangit, tahukah kamu jika radio adalah alat komunikasi nirkabel tertua yang telah ditemukan sejak 120 tahun yang lalu? Dan pada tahun 1940, stasiun radio FM pertama dibuat dan mulai mengudara. Dengarkan 99,2 Radio Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan

0: Divisi Humas Radio Songgolangit.
1: Bahaya silpul senyum saya.
2: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Sari Hit, siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit, mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

0: Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi urang nengki.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saprang.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing kuwi jamin.
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjane 3 sampai 4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50% saka tabur. Nutrisi ajeg, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
0: RIPK Tablet KCC Astro Classy, repot ing ngarep, berkah ing budi.
2: Astro, saged kapundhut dateng, toko agro borang tani, Desa Singosaren Jenangan Ponorogo. Toko Langgeng Jaya Tani, Timur Pasar Kesugihan Pulung Ponorogo. Toko Pojok Tani atau Mastri, Timur Pasar. Toko Santani Jaya, Duku Sepat Desa Suru Soko Ponorogo. Pupuk KCC Astro, ugi saged kapundhut, dateng toko-toko sacelak.

0: Mitra Sangga Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Jeru iki sejina piro, Bu?
2: Sajina 10 wae. Murah lho, Mbak iki.
1: Jeruk sapa lupa ngene kok ya larang to, Bu?
2: Oh, alah, Mbak. Ayu-ayu kok opele sak gedhe jeruk.

0: adalah saudaramu. Samakan makanan dan pakaiannya denganmu, dan janganlah memberi pekerjaan yang dia tidak mampu mengerjakan. Hadis riwayat Bukhari.
1: Radio Sembulangit.

Jika seorang muslim memberikan nafkah kepada keluarganya karena mencari pahala, hal itu menjadi sedekah baginya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Ake sing keli utawa ngabar panen satu urangnya nanti.
1: Yo mesti wae pak, upok tabur sing ilang bisa nganti meh saprangu.
0: Oh alah, terus ana solusi sing luwih jamin.
1: Mas ana pak, kanti wujud tablet lan didelepke. Dadi ake pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sak jerone 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luwih mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok lan sayuran.
0: RSPK tablet KCC Astro Kesti, repot ing ngarep, berkah ing budi.
2: Pupuk KCC Astro saged kabundut dateng toko agro borang tani Desa Singosaren Jenangan Ponorogo, toko Langgeng Jaya Tani Timur Pasar Kesugihan Pulung Ponorogo, toko Pojok Tani atau Mastri Timur Pasar Sawu Ponorogo, toko Santani Jaya Duku Sepat Desa Suru Soko Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dateng toko-toko sacelak.

0: Kurangi Pedia. Mitra Songgolangit, sesuai dengan pasal 106 ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengemudi dilarang menggunakan telepon genggam atau alat komunikasi lainnya yang dapat mengganggu konsentrasi saat mengemudi. Dengarkan 99,2 Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit FM.
1: Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalet Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalet adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalet terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

0: oper tepat, promo sedap, hanya separuh harga. Ya, separuh harga. Murah, wow. Ada sayur mayur, mau lagi.
1: Apa?
0: Telur, gula, dan minyak.
1: Apa nih?
0: Baju dijual di bawah harga pabrik.
1: Kurang nih.
0: Hahaha. Ayo, gaskan lor. Buruan belanja. Popper, kidul alun-alun, Ponorogo. Tetap

0: Mitra Sanggul Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi, jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum. Bah, untungnya jenengan niku sampun ompong lho. Kula pasangi untuk palsu mawon nggih, kersa?
1: Ya wis ra apa-apa.
2: Lergane piro to?
0: Murah kok, Mbah. Namung 2 juta mawon.
2: Ya, pasangan wae nek anu gendeng ya.
0: Alhamdulillah, niki sampun rampung, Mbah.
2: Oh, dok, apik. Iki duite tak bayar pas 2 juta ya, Dok.
0: Nggih. Matur nuwun nggih, Mbah.
2: Ya wis, Dok. Heeh, padha-padha. Aku pamit ya.
0: Nggih, ngatos-ngatos. Iki kok duite? Loh, Mbah? Mbah, niki duite palsu lho, Mbah. Jenengan badhe ngapusi to?
2: Ya piye lho, Bu Dokter? Ya kan Bu Dokter masang untune untuk palsu ning cakemku to ya. Ya wis, aku bayar duit palsu. Yang foto-foto palsu ini kok repot.
0: Aduh, iki tekor-tekor.
3: Welcome to podcast Happy Clovedia dari Baby Happy.
0: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clothing Clelo.
4: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas kecil pertama kali jalan.
4: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
0: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fitness.
0: Oh iya? Terus-terus?
4: Karena ada atur teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai. Baby Happy itu bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
5: Pastinya. Pakai terus ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wingscare.
0: Dunia itu harta benda, dan sebaik-baik harta benda

Sesungguhnya Allah adalah baik dan menyukai kebaikan. Dia bersih dan menyukai kebersihan. Dia mulia dan menyukai kemuliaan. Dia bagus dan menyukai kebagusan. Karena itu, bersihkanlah lingkunganmu. Hadis riwayat Tirmizi.

Sakuna Shuzaira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Duvel Hijab Oud dan Glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutathionamide dari Glutathion dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Duvel Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Duvel Hijab Oud dan Glutathionamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Sanggul Langit sesuai dengan pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pengemudi dilarang menggunakan telepon genggam atau alat komunikasi lainnya yang dapat mengganggu konsentrasi saat mengemudi. Dengarkan 99,2 Sanggul Langit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Divisi Humas Radio Sanggul Langit FM.
1: Woro-woro, kumpul. Ene opo iki? Ene opo? Iki lho, dalam rangka pesta rakyat Ponorogo, Popper menggelar pagelaran reog. Kapan kui? Pas siji suro, tanggal 16 Juni, mulai jam siji awan, sing manggon yoning pelatarane Popper kono lho. Jan, jos jis tenan Popper ki? Enek opo neh? Kui engko si enek live musik, DJ, uga parade badut. Weleh. Jan, orang dua mau tenan mau pergi, wis regane murah-murah, hiburane uga meriah.
2: Cuma gelaran. Ayo, sedulur Ponorogo, ojo nganti lali, tanggal 16 Juni, podo delok pagelaran reog. Semanggon neng Popper, itu alun-alun Ponorogo. Popper tetap paling murah, uga paling meriah. Satrio.
3: Bira, sini. Kamu dipanggil dosen tuh. Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf pak, bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya pak.
4: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
3: Oh, itu pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, pak.
4: Axis Digital?
3: Iya, pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo. Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
4: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
3: Banyak, pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada mulai dari jilid soft cover, hard cover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh pak.
4: Wah, lengkap ya Axis Digital?
3: Itu belum semua, pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
4: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
3: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat

Jalan Margo Mulyo nomor 1, Tetono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556684. Eksis Ponorogo. Solusi tepat, cetak cepat, kulit

0: Bung Jos tenan top Marco.
1: Ora apa to Pak Ni kok jas
0: terus ini atase awake dhewe kira tau nandur bangsane sayuran lan buah-buahan. Ya kok iso yo kaya ngene
1: iki sandiwaku. Pak, apik tenan terutama sing durian, jeruk, pelem, kakao, kopi, cengkeh, orang kates gedang lan liyane. Pak durung durunge sing tanduran gedung ngono kuwi angel lho Pak. Seneng apa saya jemalih hati?
0: Ya bu, iki kena merga pupuk kasih si Astro lan tablet apa dini sing cair khususnya tanduran sing gede-gede kuwi merga peranane kasih si Astro tablet tanduran sing gede-gede njaluk dibakani zat sing senadian sidik-sidik nanging kontinu utawa sumadyo terus menerus ing lemah nanti mas setahun lah sing bisa ngini kiyomong kasih si Astro tablet nanging sing kanggo tanduran iki ukuran tablete luwih gedhe
1: ngono to sing cair sing spesial sayur dan buah kuwi pranane opo ta
0: jane asile tanduran awake dhewe kuwi asil kombinasi tablet lan cair
1: carane nganggo piye Pak
0: wis wacanen dhewe nek kemasane aku selak budal menyang kebon
1: lho Bapak ki lho
0: pupuk kasih si Astro tablet lan cair sumadyo dateng toko Dewa Tani atau Mas Wakun, Ngampungan, Ngampel, Balong, Ponorogo. Toko Berkah Tani atau Bu Fitri, Jalan Raya Melara, Sambit, atau Utara Pertigaan Turus, Ponorogo. Toko Muda Makmur, Desa Sambit, Kecamatan Sambit, Ponorogo. Toko Kusuma Tani atau Pak Yatni, Barat Perempatan Bagel, Selahung, Ponorogo. Pupuk KCC Astro, ugi saged kapundhut dateng toko-toko sak celak panjenengan.
2: Radio Songgolangit FM

0: Mitra Sangga Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Ya, ya, esok ini baik ujian toh.
2: Iya, enggak baik.
1: Ujiannya ini apa loh sesuatu ini?
2: Ketok ini sesuatu kayak ujiannya biologi.
1: Walah, kira-kira apa bapak?
2: Kayaknya ya, sesuatu ini kayak perhewanan.
1: Perhewanan?
2: Iya.
1: Walah, yuk saya sinau.
2: Yuk, sinau, ayo.
1: Iki anu ya, ini pembahasan nyeleneh.
2: Apa loh, nal gue?
1: Apa sing dinduweni kucing, sing ora dinduweni kewan liya?
2: Malah kaya ngene ya gampang no.
1: Apa gampang iki?
2: Buntut.
1: Buntut?
2: Iya.
1: Macan yang dia buntut?
3: Oh no.
2: Oh iya ya. Anu, anu, loreng.
1: Loreng. Nek loreng macan yang dia loreng.
2: Oh iya ini padha.
1: Heeh.
2: Lah terus apa nak?
1: Apa sing dinduweni kucing sing ora dinduweni kewan liya?
2: Oh. Oh,
1: anak kucing.
2: Oh iya.
4: Kamu wangi banget.
5: Kayak Old Money Vibes.
4: Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
4: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong,
4: So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
5: Wanginya luxurious banget.
4: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
5: Hai.
4: Hai.
5: Kamu wangi banget.
4: Kayak Old Money Vibes.
5: Parfum apa sih?
4: No, ini So Clean Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong,
5: So Clean Eau de Parfum.
4: Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
5: Wanginya luxurious banget.
4: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
6: Mukmin yang sempurna imannya adalah yang paling baik pribadinya. Dan sebaik-baik pribadi adalah

0: melaknat orang yang menyiksa hewan dan memperlakukannya dengan sadis. Hadis riwayat Bukhari.
1: Bu Ayu, belanja juga Bu.
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih Bu, beli sabun batang Nufa Family ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nufa Family punya pelindungan Two Steps Ahead. Formula tipe antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untung kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Warung semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nufa Family. Nufa Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Winscare.
5: Bibira, sini. Kamu dipanggil dosen tuh. Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf pak, bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya pak.
6: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
5: Oh, itu pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, pak.
6: Axis Digital?
5: Iya, pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo. Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
6: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
5: Banyak, pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, mode, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada mulai dari jilid soft cover, hard cover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh pak.
6: Wah, lengkap ya Axis Digital?
5: Itu belum semua, pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
6: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
5: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556-684. Axis Ponorogo. Solusi tepat, cetak cepat, kualitas

bukanlah dari golongan kami, orang yang diperluas rezekinya, namun kikir dalam menafkahi keluarganya. Hadis riwayat Ad-Dailami.

0: yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wingsful, fresh banget rasanya. Favorit gue, lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya. Iya lagi.
1: Gak expect rasa lemon tea di negeri ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wingsful. Segernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wingsful, fresh banget rasanya. Favorit gue, lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya. Iya lagi.
1: Gak expect rasa lemon tea di negeri ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wingsful.
2: Sungguh buku kali FM. Suara Jawa.

0: Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Lek, sekilo perkicot musim buruk itu tak tukul 500 ewu ya.
2: Eleh tenane Kang.
1: Tapi enek syaratte.
2: Apa syaratte?
1: Nek mung ngirim perkicot karo dikirim koma.
3: Aku kok gumun karo Kang Marji, saben nandur pari, opo nandur jagung, kok mesti hasil iki apik apik tenan. Gudung iki jure yoro-yo, tur mesti panen iki melimpah, Pak. Mbok sampean iki ngonter rahasiane opo lho, Pak?
4: Bapak wingi wis takon karo Kang Marji, rahasiane hasil pertaniane sing apik lan melimpah kuwi ternyata nganggo pupuk cair KCC. Mau yo wis dijelaske kok, Bu, yen pupuk cair KCC sing tutupe ijo apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule utawa putin, anti bogang, lan mesti ndadekke hasilnya mundak wakeh.
3: Lah carane nganggo?
4: Iso diwaca ning kemasane, Bu.
3: Lah terus hasilnya apik tenan ta ora, Pak?
4: Wingi wis tak delok, jagung lan parine Kang Marji mentes-mentes kabeh.
3: Kok, Pak?
4: Ora ono sing gabuk, jagunge yo blas, ora ono sing bogang. Hasilnya wakeh lan apik, Bu.
3: Nek ngono pupuk cair KCC iki pancen oke lho, Pak.
0: Pupuk KCC Astro saged kapundhut dhateng toko Lojinawi Desa Japan Babatan Ponorogo. Toko Konco Tani, Jalan Urip Sumoharjo nomor 13, Dugi Gangsal Welas Ponorogo. Toko Dear Tani utawi Pak Suprayetno, Desa Serangan Sukorejo Ponorogo. Toko Sahabat Tani, Desa Karanglulor Sukorejo Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dhateng toko-toko sakcelak panjenengan.
3: Bibira, sini. Kamu dipanggil dosen tuh. Aduh, pasti laporanku salah lagi.
5: Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
6: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
5: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
6: Axis Digital?
5: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
7: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
6: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
5: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, mode, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya. Dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid soft cover, hard cover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
6: Wah, lengkap ya Axis Digital?
5: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
6: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
5: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556-684. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

itu datangnya dari setan yang diciptakan dari api. Dan api dapat dipadamkan dengan air. Karena itu jika kalian marah, maka berwudulah. Hadis riwayat Ahmad.

0: pedoman kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik On Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000, lumayan telur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Iya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106, Nogaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Pancen abang-abang itu ayu-ayu tenan. Orang rugi oleh pengrakati.
3: Oh, sampean kurang ajar, Pak Mi. Ayo,
2: sabar ini, sabar. Sing abang-abang lan ayu-ayu kuwi lombok sing tak rabuk nganggo pupuk kasese Astro Tablet lan cair.
3: Iya, gini. Ayo, Pak Mi. Nek iki abang lan ayu-ayu tenan. Teruai ketel, terakih banget. Iki apa nganggo kasese sing kanggo parilan jagung kae.
2: Yang sing tablet, podo karo sing kanggo parilan jagung. Ini sing cair gitu, sing cair, sing khusus lombok, tomat, lan terong. Kombinasi pupuk tablet lan cair, iki sakliyane iso ngundakke hasil panen, uga iso nyuda kerusakan saka serangan omo lan
3: penyakit. Nganggo
2: sing tablet, carane digelepke ing lemah, ing kiwa tengene tanduran. Dene sing cair, carane disemprotke ning godhonge. Tata cara sing jangkep kuwi iso diwaca ning kemasane lho iki.
3: Ngono, ya wis. Aku semudung saiki.
4: Pupuk KCC Astro saged kapundhut dhateng toko Ude Berkah utawi Pak Yudi Bandar Karang Johol Badegan Ponorogo. Toko legenda tani Mas Heri Desa Winang Jetis atau Utara Pertigaan Ngabar Ponorogo. Toko Barokah Lestari Barat Pasar Pulung Ponorogo. Toko Agro Mandiri atau Pak Bayu Desa Nailang Selahung Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dhateng toko-toko sak celak panjenengan.
0: Pengumuman, kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik On Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000, lumayan telur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Iya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106, Nogaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu

0: samo boko kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggulang FM.
1: Song-song pokok kali FM, Suara Jawa, Radio Songgolangit FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Kinasi Songgolangit, ulu jengpa panggian malih kalian kolo mirdana urini show wonton yang kalau dengan santan meniko. Tasing wonton giaran Suara Jawa, tuki mangke titi wancini pun jam sekawan santan. Ingkang badin derek kekono wonton yang kalau dengan santan meniko sumonggo, kosong walu setunggal setunggal. Tiga gangsal, gangsal, gangsal, songo-songo kali. Ingkang request laku, sama niko tembang-tembang. Ingkang kaputrin, jika meniko tembang-tembang. Ingkang sampun ambiar. Mau menawi panjenengan ngersakaken sama niko lagu-lagu langgam ngapunten sangat dalam mboten saged muteraken amargi langgam sampun kaputer jam kalih dumugi jam 3 kala wau. Jam 3 dumugi jam sekawan ingkang badhe kaputer lagu-lagu ambyar kadosta ingkang lagi hit sak menika wonten dina. Terus wonten malih negoro angin. Terus wonten malih napa nggih. Pokoke kuatah sangat ingkang pokoke pun sing musike radi rancak-rancak makaten. Wilujeng santen sedaya kawan pamit dengan Radio Songgolangit matur nuwun. Nggih, matur nuwun Sate Ponorogo. Satru satru

Bim. Bimo, selamat sore. Bimo ini Gen Z. Nah, nek Gen Z ini kula ajrih nek kula badhe ngedikan napa nggih? Ndamel basa Jawa alus ngoten kula khawatir nek mboten paham. Denok Mbak Mir dari Bali menyapa. Mbak Ayu, lujeng santun wonten ing kalau dengan santun menika. Siap Mbak Ayu, sampun mlebet list nek denok. Sate Panaraga ingkang wonten pamulang lujeng santun sak menika. Oh, paham. Kalau kita nek mboten paham. Nggih, matur nuwun, matur agungipun panuwun nggih sedaya kemawon pamidhang radio Sangga Langit. Paham bahasa alus aku ta. Oh alah nji, alhamdulillah. Amargi ngeten nggih. Wonten ing taun-taun semakin tahun niku jarang sangat Gen Z napa mleh niku saged ngendikan krama alus, ngoten jarang sangat. Nah, dalam komunikasi biasane menggunakan bahasa nasional, tapi mboten dados menapa. Nggih, niku kan nek Mas kados Mas Bimo mungkin sekedar tahu ngoten ae Mas Bim ya. Wilujeng santun sedaya kawan pamidhanget radio Sangga Langit sekedap. Ingkang nembe lumebet wonten lwe Mas Wongso Prasetyo ingkang wonten Tegal. Wilujeng santun wonten ing kalu dengan santun menika matur agung ing panuwun. Matur agung ing panuwun wonten ing kalu dengan santun menika ingkang sampun lumebet. Nggih Mas. Hello Jan. Iki Mas ingkang wonten Tegal iki jan sering hampir setiap hari sak menika. Cocok nih ta aku sama anaknya tante. Nah, nanti tak sampaikan fanya Bim ya. Greget grebek suro kapan Mbak Mi? Penutupanipun grebek suro sak menika nggih tanggal 11 malam 16. Ngaten nek suronipun berarti tanggal 16 apa 11 sih? Oh 16, gila res, berarti dinten Selasa tanggal 16 makaten. Monitor giat grebek suro jeng Wirda donga dinonga tansah pinaringan sehat berkah Mas Hadi wilujeng santen wilujeng midhangetaken radio Sangga Langit wonten ing kalau dengan santen menika ingkang nembe lumebet saged dibantu tap-tap layaripun nggih kersane ingkang hampir sani langkung kata silaturahminipun langkung luas mangkaten wilujeng santen te Ais wilujeng santen wilujeng midhangetaken radio Sangga Langit wonten ing kalau dengan santen menika. Ayo Aprilia matur nuwun sampun dibantu tap-tap layaripun ingkang dereng follow akunipun radio Sangga Langit saged dibantu follow rumiyin nggih kersane kula lan panjenengan saged dados kekancan Nadianto namung wonten dunia maya namung Nadianto namung wonten sosial media. Kersane mangke nek panggih kula dhateng Ponorogo jenengan saged menyapa makaten nggih. Wilujeng santen sedaya kawan pamidhanget radio Sangga Langit ingkang nembe makarya wilujeng hangayahi gati ingkang nembe dahar wilujeng angrah api pasugatan ingkang sampun sumadiya wonten ngajengi panjenengan. Cocok Mbak Mir, siap apa iki Mas sing cocok. Nah, aku asli Ponorogo lho Mbak Mir, merantau di Bali. Oh, Mbak Ayu. Nah, nek Bali niku kalau mbak tak paham bahasa ni Bali, tapi nak teng daerah Bali ni, kan tasik katah tiang Jember, Bojonegoro, jadi mungkin dia tasik saben dinten ngoten tasik ngagem bahasa Jawa. Berarti kan tasik sakit gih menerima. Pengen teng Ponorogo, Mas Sate Ayam Ponorogo, monggo langsung tindak kemawon datang Ponorogo. Nanti kalau dah santer menikah, mau menawi panjenengan longgar, terus gaweane pun rada longgar, terus sangune cukup, pengen endang datang Ponorogo, langsung kemawon tindak datang Ponorogo. Sugeng santen Mbak Mirda, nggih wilujeng santen. Mbak Diah, Mbak Diah duango sangat jenengan mboten mirsani live teng pundi mawon. Sugeng santen Mbak Slogoimo Wonogiri hadir. Pak Ratno wilujeng santen ingkang wonten Slogoimo wonten ing kaledahan santen menika. Mbak Diah matur nuwun ingkang wonten Jalan Kawung, Esteh Jalan Kawung. Nah, grebek suro niku nopone gebyare Pak grebek suro niku nopone gebyare Pak Ot. Maksudnya pripun iki? Mas Diah ngapunten sangat dalam mboten saged nampi napa nggih, mboten paham kali penjelasane. Grebek suro niku nopone gebyare Pak Ot.
pripun maksudipun? Wonten nuwun ingkang sami dibantu tetep layaripun wonten ing kalau dengan santen menika nggih mitra kinasih sang langit wonten ing kalau dengan santen menika matur agunging panuwun kagem sedaya ya kemawon pamidhanget langit. Ingkang nambil lumebet wonten live TikTok matur agunging panuwun. Ingkang sampun bantu tap-tap layaripun matur agunging panuwun sedaya kemawon. Paut menawi Mbak. Mas Nurul wilujeng santen, wilujeng amitan-amitan. Wah, niki wonten nembe menapa Mas Nurul wonten ing kalodean santen menika? Nembe dahar napa sampun istirahat? Mbak yang live beda kemarin. Masa Mbak Dia? Lah, kalau wingi kula lho Mbak Dia. Kalau ben apa nggih? Tapi Minggu Mbak Menawi. Minggu nek Sabtu kali Minggu Mbak Tarita. Benjing nggih Senin kula. Kamis Jumat Sabtu niku Mbak Bia Sapta Talita niku. Nggih, tapi insyaallah anu kok nggih. Mbak Talita niku ingkang pakai hijab semua. Anugerah las Mbak dalem wilujeng santen matur nuwun sampun dibantu tetep layaripun nggih wonten ing kalodean santen menika mitra kinasih sangga langit sedaya kemawon pamit banget wonten pundi kemawon panjenengan sakmenika. Mugi-mugi tansah pinaringan sehat, panjang umur, kata rezekinipun, kata apa nggih? Kata yoganipun jenengan aminin apa mboten lek kula ndongakne kata yoganipun. Pokoke mugi-mugi kuatah napa kemawon. Mbak Dia matur nuwun mawaripun. Request no numu, numu ki napa? Mbak Dia matur nuwun. Namu napa nu? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Milu jeng santen je. Nembe midang kentaken Mbak Mirda niki. Oh alah. Berarti jenengan mboten teng pundi-pundi. Sakjane kula iki disambi-sambi mboten napa-napa lho nggih. Jenengan badhe makarya, pokoke HP niki digletakne iki mawon terus jenengan mider mubeng ngoten mboten napa-napa. Oh nemu nggih. Amin. Amin ya rabbal alamin nggih. Wilujeng santen sedaya kemawon pamit dhangat radio sangga langit. Salam saking Bahwo. Mas Anugrah las wilujeng santen. Bahwo pundi? Bahwo niku kan kuatah sanget. Mas Bandung Bondowoso iki mas ini. Nah, none nek ngajengi Bandung berarti wingkinge wonten Bondowoso. Mas Bandung Bondowoso matur nuwun nggih. Sameneika sampun diparingi mawar kengko ruangane saya wangi no. Kekatah yang kang paring mawar wonten ing kalodean santen menika. Matur agunge panuwun satunggal lagune kang badhe kaputer ing menika denok. Nah. Denok niku lautan mangsi.

0: pedoman kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos 250.000, lumayan telur. Kacamata rusak digirgani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Iya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
3: Teh, teh siapa?
2: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
3: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
2: Untung itu, bos.
3: Nah, iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
2: Rasa pastinya favoritku Tijus gula batu.
3: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti RT-mu dengan Tijus.
4: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
5: Kan minum es teh jus, Bang.
4: Tijus.
5: Ah, seger. Satu lagi ya, Bang, es Tijusnya.
3: Wah, pantesan sih bos untung terus ini.
6: Makanya ganti es teh dengan Tijus. Dan Tijus.
0: Pengumuman, kagem sedaya masyarakat Ponorogo, ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos 250.000, lumayan telur. Kacamata rusak digirgani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Iya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu

0: Samo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggulang FM.
1: Inji, Songo Boko Kali FM, Suara Jawa, Radio Songgolangit FM. Mitra Kinasi Songgolangit, wonten ing kalu dengan Sonten Menikol, tasih wonten kiaran Suara Jawa. Ingkang nembe, lumobet wonten live TikTokipun Radio Songgolangit. Wilujeng Sonten, wilujeng menapa kemawon, wilujeng hangayai gati. Sedaya kemawon pamit dengan Radio Songgolangit, wonten ing kalu dengan Sonten Menikol. Ingkang nembe, wonten margi, sama niko kedah atas-atas. Margi wonten ing kalu dengan Sonten Menika kendaraan niku kuatah sangat. Mboten namung weekend tok mawon nggih kendaraan kathah niku. Sakniki kendaraan dinten weekday pun niku nggih kuatah sangat kendaraan ingkang napa nggih lalu lalang kados makaten. Dados kagem sedaya kemawon pamidhanget Radio Songgolangit sak menika ingkang nembe wonten teng margi kedah atas-atas. Ingkang nembe dahar wilujeng anggrahipun pasugatan ingkang sampun sumadyo. Ingkang nembe makaryo wilujeng hangayai gati. Mugi Mugi tansah pinaringan sehat sedaya kemawon pamidhanget Radio Songgolangit. Nggih. Wilujeng santen. Wonten ing kalu dengan santen menika. Nah, niki babakan Ponorogo. Ponorogo dek wau kan niki pas momenipun kalian Grebeg Suro ingkang tanglet penutupan Grebeg Suro menika tanggal pinten? Infonipun info akurat. Penutupan Grebeg Suro sak menika nggih jatuh pada tanggal 15 Juni kali hewu 16 data sih malam sak menika malam 2 malam 16 malam 16. Nah monggo panjenengan sak menika mbok menawi wonten Madiun, wonten Magetan, apa wonten Pacitan, Mekaten, panjenengan saged langsung tindak datang Ponorogo. Amargi nek Suro ngeten iki kuwatah sanget napa nggih hiburan, terus mengki tanggal kang 12 wonten niku wonten kirab pusaka, terus mangke malam 15 niku wonten bedol pusaka. Pokoke benjing kersane kanca-kanca niku dipun waos lengkap jadwal Grebeg Suro. Anje, wilujeng santen sahabat porang. Napa niku Mas maksudnya? Wilujeng santen nggih Marsha Madi Gondo hadir siap matur nuwun. Ngendikane jenengan alus Mbak matur agung ing panuwun nggih kagem sedaya kemawon pamidhanget Radio Songgolangit. Nggih, pusaka napa nih? Pusaka ne Ponorogo maksudipun mekaten nggih. Pusaka napa gulune kebo apa Mbak? Gulune kebo napa nggih? Gulune kebo apa Mbak Naya? Salam damel Mas Kondong Bengkelas Pacul siap Madiun Ngawi siap matur agung yang panuwun kagem sedaya kemawon pamit dengan Radio Songgolangit ingkang wonten live TikTok nggih matur agung yang panuwun. Nggih. Ponorogo memang nek Suro ngeten niki ruame sangat panjenengan tindak datang Ponorogo. Pokoknya mulai niki sampun wonten. Jadi niki festival reyok niku sampun mulai wonten. Jadi nek jenengan tindak Ponorogo monggo langsung kemawon tindak alun-alun mangke wonten reyok Ponorogo saben dinten. Nah, mekaten nggih mitra kenesa Songgolangit wonten ing kalu dengan santen menika. Nah, makarya sesarengan kalian aos kacamata wonten ing kalu dengan santen menika ingkang panjenengan domisili wonten Ponorogo, panjenengan mbok menawi mbetahaken kaca paningal panjenengan saged langsung tindak dateng aos kacamata. Alamatipun sak menika wonten Jalan Suramenggala kalian wonten ing teng Jalan Sultan Agung. Periksa mata gratis, frame gratis. Panjenengan kagem sedaya kemawon mbok menawi badhe ngersakaken kaca paningal saged dites rumiyin dhateng mriku. Mekaten nggih, Ponorogo nembe usum MBG. Nah, nggih to. Ponorogo usum MBG to Mbak Naya. Hah? Aduh. Si, endi TikTokku ilang. Ponorogo nembe usum napa Mbak usum becek. Oh, lah macaku MBG lho, Pak Mbak lho. Ini kleru sak kalimat e wis MBG lho. Nggih, salam ngambar arum. Weh, Mas Antasena, wilujeng santen nggih. Kagem sedaya kemawon pamit dhateng Radio Sanggolan iki lek ngandikan ngambar arum niku berarti kanca-kanca kula wonten paguyuban ngambar arum. Reoke gelem nyoko tambah, reoke nggih lek jenengan jiwit mengke purun nyokot mekaten. Boleh jek santen nggih, sedaya kemawon pamit dangar radio sanggal nggih. Niki emang usum becek. Amargi kan niki tasik kalebet wonten ing besar nggih. Kan surane tasik mangke minggu ngajeng.
2: Leres napa mboten?
1: Nggih, insyaallah nggih. Nah nek besar niku kuwat sangat ingkang kagungan gawe mekaten. Sugeng santen Mbak saking Jambi Sumatera. Wilujeng santen saking Jambi Sumatera sakmenika wilujeng santen. Mia Bendor request lagu Kicau Mania. Kicau Mania. Becek iki napa Mbak? Aduh. Pripun nggih asale kula jelas nih. Becek niku kan ngeten, biasane kan wonten tiang mantu, tiang gadang damel, tiang hajatan, terus bibar meniko panjenengan tindak meniko maringi apa ya Mbak Naya, sumbangan ya istilahnya, sumbangan, sumbang sih kagem, nah leres nyumbang, nek teng mriki istilahnya becek, nek mungkin nek teng daerah panjenengan nyumbang ngoten, iku leres Mas Nurul. Matur nuwun sangat nggih kagem sedaya kawan pamit dhangat radio Sangga Langit wonten ing kalodhangan santen menika ingkang nembe lumebet wonten live TikTokipun radio Sangga Langit. Wilujeng santen, wilujeng hangayagati Mbak Nita. Niki lho Mbak Nita muncul. Nah, jenengan tangleti. Mulai ini pun siaran niki Mbak Nita jeneng nopo niki? Mbak Nita matur nuwun nggih. Matur nuwun. Nggih, matur nuwun Mbak Nita. Mbak Nita niki lho jenengan tangoti, nah kapan mulai ini pun siaran cuti kok suwine ra barbari cuti apa jane judule Mbak Nita niki. Wilujeng santen, sedaya pamidhangan radio Sangga Langit bahas grebeg suro. Podho Mbak mriki becek napa niki? Berbengi napa ben bengi niki. Nyumbang sembako kalih arto duit. Mbak Nita matur nuwun. Nyumbang sembako kalih arto tau duit deh leres. Jadi nyumbangi sembako saged ya terus saged terus bibar niku napa nggih niku biasane namung sembako. Putuku sering main becek-becek ning endutan. Niku benten melih. Nenek niku kan napa nggih niku main lumpur istilahnya ngoten. Niku benten melih. Penajan Kaltim hadir Mbak, siap Mas Panji matur agung yang panuwun wilujeng santen ingkang nembe lumebet wilujeng santen matur agung yang panuwun. Sugeng santen Mbak saking kutha Medan tumut nyimak weh kang wonten Medan wilujeng santen wonten ing kalodhangan santen menika. Wilujeng menapa kemawon wilujeng hangayagati pokoke wilujeng menapa kemawon nggih. IKN hadir weh calon kota iki. Wis dadi kota malah sekedak meleh nggih. Nek mriki becek cek nggih becek kecek nggih sami becek kecek nek kecek kan dienekne kecek ngoten nggih Mas Nurul ngoten wilujeng santen sedayawan pamit dhangat radio Sangga Langit wonten ing kalodhangan santen menika nembe napa panjenengan nembe istirahat siang napa nembe setunggal lagu ingkang request lagu Negara Angin kula puteraken rumiyin.

0: pedoman kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos 250.000, lumayan to lur. Kacamata rusak segirgani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Iya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata, Tanagus 6, Nolgaten, atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo, buka setiap 8 pagi pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Musomo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Singgalah FM.
1: Inji, Songo-songo Boko Kali FM, Suara Jawa, Radio Songgalah FM. Mitra Kinase Songgalangit, wonten ing kalau dengan sonton meniko. Wektalipun sampun jam gangsal welas, langkungnya 50 gangsal menit. Nah, mitra kinasih sanggo langit akhiripun wonten ing kalodhangan santen menika maturaken panuwun kagem sedaya kemawon pamidhanget radio sanggo langit ingkang sampun derek kekono. Kagem sedaya kemawon pamidhanget radio sanggo langit ingkang sampun WA chat ingkang dereng kula waos ngapunten sanget mbok menawi wonten request saking panjenengan dereng saged kula puteraken nggih ngapunten sanget amargi keterbatasan wekdal. Sakjane nggih aura sanget kula tasik kapang sanget kalian panjenengan ananging wekdal sampun sakmenika jam sekawan kirangipun sekawan menit. Wilujeng santen, wilujeng menapa kemawon matur nuwun mugi-mugi tansah pinaringan sehat. Sedaya kemawon pamidhanget radio Songgo Langit berkah barokah kagem kita sedaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hai guys, gue Wilco. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semerjutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya.
0: Sekarang mulai start. Ini sih Will Ghost Approve. Giliran ku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau dong. Taste good. Kecap sedap kedelai hitam special looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
3: Barang siapa yang meminta

0: pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Om Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000, lumayan telur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nologaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Kamu wangi banget.
3: Kayak Old Money Vibes.
2: Parfum apa sih?
3: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait,
3: Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
3: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
3: Hai.
2: Kamu wangi banget.
3: Kayak Old Money Vibes.
2: Parfum apa sih?
3: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong.
2: Soclean Eau de Parfum.
3: Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
3: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Pengumuman, kagem sedaya masyarakat Ponorogo, ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Om Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000, lumayan telur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nologaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

dipancarkan dari Studio Sanggulangit. Beragam informasi dari dunia politik, kriminal, sosial, budaya, dan bencana yang dikemas lebih cerdas, cepat, dan tajam. Inilah Pawitan Juragol Sanggulangit. Informasi seputar Ponorogo, Madiun, Ngawi, Pacitan, dan Magetan

Laporan call center 110 direspon cepat. Polisi evakuasi perempuan ODGJ yang mengamuk di Ngawi. Banner dipaku di pohon, Satpol PP Pacitan tertibkan 125 reklame ilegal.

0: 99,2 Radio Sumberwaya, kebanggaan Ponorogo.
1: Yo, Mitra Songlangit masih di 99,2 FM Radio Songlangit, kebanggaan Ponorogo. Dan di sore hari ini di program Pawitan di Rogo, kita awali informasi dari Madiun terkait dengan kecelakaan lalu lintas tunggal terjadi di ruas jalan Madiun Dungus, tepatnya di Desa Banjarsari Kulon, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun, pada Selasa 9 Juni 2026. Sebuah mobil pickup Daihatsu Zebra bernopol AE9896SI terjun ke sungai setelah diduga kehilangan kendali saat melaju dari arah Dungus menuju Kota Madiun. Beruntung, dua orang yang berada di dalam kendaraan, yakni sopir dan seorang kernet, selamat meski mengalami luka ringan akibat insiden tersebut. Salah seorang warga setempat, Parno, mengatakan kendaraan semula melaju normal dari arah timur menuju, namun pada saat melintas di lokasi kejadian, mobil tiba-tiba bergerak ke kanan hingga menyeberang badan jalan sebelum akhirnya masuk ke sungai di sisi seberang. Menurutnya, kedua korban berhasil menyelamatkan diri dengan keluar melalui kaca depan yang pecah. Saat dievakuasi warga, keduanya masih dalam kondisi sadar. Informasi yang dihimpun dari warga menyebutkan kendaraan tersebut baru selesai mengantar barang dan dalam perjalanan menuju SPBU Dungus untuk mengisi bahan bakar minyak. Peristiwa tersebut sempat menarik perhatian warga sekitar yang berdatangan ke lokasi untuk menyaksikan proses evakuasi kendaraan. Meski demikian, arus lalu lintas di jalur penghubung Madiun-Dungus tetap berjalan lancar dan tidak mengalami kemacetan berarti. Petugas kepolisian yang datang ke lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengumpulkan keterangan sejumlah saksi guna mengetahui penyebab pasti kecelakaan tersebut.

Ya, Mitra Sungai, kita bergeser ke informasi dari Pacitan terkait dengan Satpol PP Kabupaten Pacitan menertibkan sedikitnya 125 spanduk dan banner yang dipasang melanggar aturan di sejumlah ruas jalan wilayah kota. Penertiban dilakukan sebagai upaya menjaga ketertiban, keselamatan, serta estetika lingkungan perkotaan. Salah satu pelanggaran yang masih ditemukan adalah pemasangan banner promosi dengan cara dipaku pada batang pohon. Praktik tersebut dinilai merusak tanaman dan bertentangan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan reklame. Berdasarkan pantauan di lapangan, sejumlah banner promosi layanan internet masih terlihat terpasang di beberapa titik, diantaranya di Jalan Maharibi, Jalan Yosudarso, dan sejumlah ruas jalan lain di kawasan perkotaan. Kepala Bidang Penegasan Perda Satpol PP Pacitan, Widianto, mengatakan penertiban telah dilakukan di sejumlah lokasi yang menjadi pusat aktivitas masyarakat. Meski demikian, ia mengakui masih ada beberapa titik yang belum terjangkau oleh petugas. Menurut Widianto, operasi menyasar berbagai jenis reklame yang melanggar ketentuan, baik yang tidak memiliki izin, masa izinnya telah berakhir, maupun yang dipasang tidak sesuai aturan. Petugas juga menindak banner yang dipasang pada pohon, tiang listrik, rambu lalu lintas, hingga reklame yang dipasang melintang di badan jalan karena dinilai berpotensi mengganggu keselamatan pengguna jalan. Dari hasil operasi tersebut, sebanyak 125 spanduk dan banner berhasil diturunkan dan diamankan. Seluruh barang hasil penertiban saat ini disimpan di kantor Satpol PP Pacitan. Widianto mengimbau para pelaku usaha dan pihak yang memanfaatkan media reklame untuk mematuhi ketentuan yang berlaku. Selain mengurus perizinan, pemasangan reklame juga harus memperhatikan aspek keselamatan, ketertiban umum, serta kelestarian lingkungan. Ya, Mitra Sung, lagi beberapa informasi lain masih akan terus kita hadirkan menemani ruang dengar Anda di program Pawitan di Rogo.

0: pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik On Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos 250.000, lumayan telur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu

0: Pedoman kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik On Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000, lumayan telur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Iya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu

0: Sungo, Boko County FM. Suara Jawa, Radio Sungguhan FM.
1: Yo, Mitra Song Langit masih di 99,2 FM Radio Songlangit Kebanggaan Ponorogo. Dan di sore hari ini masih di Pawitan di Rogo Radio Songlangit FM, kita bergeser ke informasi dari Ngawi. Respon cepat ditunjukkan jajaran Polres Ngawi setelah menerima laporan masyarakat melalui call center 110 Polri terkait seorang perempuan yang diduga mengalami gangguan jiwa dan mengamuk di Dusun Pelem Sili, Desa Pitu, Kecamatan Pitu, Kabupaten Ngawi. Bersama tim medis, petugas berhasil mengevakuasi perempuan tersebut ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. Peristiwa tersebut terjadi pada Selasa 9 Juni 2026 sore. Laporan masyarakat diterima sekitar pukul 17.15 menit waktu Indonesia Barat dan langsung ditindaklanjuti personel Polsek Pitu bersama tenaga kesehatan dari Puskesmas Pitu. Langkah cepat tersebut dilakukan untuk menjaga keamanan lingkungan sekaligus memastikan perempuan yang mengalami gangguan kejiwaan memperoleh penanganan sesuai prosedur medis. Kapolres Ngawi AKBP Prayoga Angga Widiatama melalui jajaran Polsek Pitu yang dipimpin Kapolsek Pitu AKP Basuki Rahmat segera mendatangi lokasi setelah menerima laporan dari warga. Setibanya di lokasi, petugas mengedepankan pendekatan humanis dan persuasif guna menghindari resiko yang dapat membahayakan warga maupun perempuan yang bersangkutan. Penanganan dilakukan secara terpadu antara kepolisian dan tenaga kesehatan. Setelah situasi berhasil dikendalikan, perempuan tersebut diamankan dan dievakuasi dengan pendampingan keluarga menuju ruang teratai RSUD Dr. Suroto Ngawi untuk menjalani pemeriksaan serta mendapatkan perawatan medis lebih lanjut. Langkah cepat aparat tersebut menjadi contoh pentingnya sinergi antara kepolisian dan tenaga kesehatan dalam menangani kasus yang melibatkan orang dengan gangguan jiwa. Selain menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, pendekatan yang mendepankan aspek kemanusiaan dinilai penting agar hak-hak pasien tetap terpenuhi selama proses penanganan. Kapolres Ngawi AKBP Prayoga Angga Widiatama menegaskan seluruh laporan masyarakat yang masuk melalui layanan darurat kepolisian akan ditindaklanjuti secara profesional. Menurutnya, keberadaan call center 110 menjadi sarana penting bagi masyarakat untuk melaporkan berbagai kejadian yang membutuhkan respon cepat dari kepolisian. Layanan tersebut memungkinkan warga memperoleh bantuan secara lebih cepat, termasuk dalam situasi yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Ia menambahkan, penanganan kasus yang melibatkan orang dengan gangguan jiwa memerlukan pendekatan berbeda dibandingkan penegakan hukum pada umumnya. Karena itu, langkah persuasif, komunikasi yang baik, dan kolaborasi dengan tenaga medis menjadi bagian penting untuk mencegah resiko yang dapat membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Setelah proses evakuasi selesai, personel Polsek Pitu kembali melaksanakan patroli pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Kecamatan Pitu guna memastikan situasi tetap aman dan kondusif pasca kejadian. Kedepan, Polres Ngawi menegaskan akan terus mengoptimalkan pelayanan publik melalui call center 110 sebagai sarana pengaduan masyarakat yang cepat, responsif, dan humanis. Kolaborasi antara kepolisian, tenaga kesehatan, dan masyarakat diharapkan mampu mempercepat penanganan berbagai situasi darurat sekaligus menjaga stabilitas keamanan di Kabupaten Ngawi.

0: pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos 250.000, lumayan telur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nol Gaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
0: Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos 250.000, lumayan telur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nol Gaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu.

0: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan datang suatu masa yang ketika itu seseorang tidak lagi memperdulikan apakah halal atau haram harta yang diperolehnya. Hadis riwayat Bukhari.
1: Radio Sembelahit pukul 17. Maaf ya. Lihat istri itu, ingat Allah. Lihat anak, ingat Allah. Ibu lihat suami, ingat Allah. Kalau melihatnya begitu, maka substansi dari rumah tangga itu nikmat rasanya, dan tanggung jawab itu melekat pada diri kita untuk terjaga dalam kebaikan. Ya, saya nitipkan handphone saya ke antum, dan antum tahu itu punya saya. Ya, dan Anda mencintai saya misalnya, ta'zim di situ. Mungkin enggak handphone itu ditempatkan di tempat yang tidak baik. Mungkin enggak Anda taruh di lantai begitu saja. Demi Allah saya katakan, mungkin Anda akan mencari tempat terbaik, disimpan di situ, dirapi-rapikan, dilap-lap, karena Anda merasa itu punya saya yang dititipkan pada Anda. Manusia saja bisa Anda perlakukan demikian. Bagaimana ketika Anda melihat anak itu amanah Allah, yang Anda sebagai orang tuanya akan ditanya di kemudian hari. Maka kalau mau bersikap yang gak enak itu, gak bisa Pak kita lakukan. Mau bentak itu gak bisa. Mau marah itu ditahan-tahan. Ya. Dan itu dijaga. Lihat istri sebagai amanah Allah, itu beda caranya dengan hanya melihat kemanusiaannya saja. Istri melihat suami sebagai amanah Allah akan lain. Ya. Makanya akan selalu sempat dan optimal merawat istri sendiri dibandingkan lihat-lihat istri orang. Begitu sebaiknya. Ibu pun tidak harus berharap. Kenapa ya suami saya gak seperti ustaz? Harapan yang sia-sia. Sudah ada tuntutan ikhwalnya. Nah itu ada latihannya. Latihannya apa? Alladzina yadhkurunallah, zikir. Jadi kalau zikir itu sudah kuat dalam diri kita, ya sudah menghadirkan esensi zikir dalam diri kita, yang dilihat semuanya itu semua anugerah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi saat dia gembira itu dia bersyukur, dan saat dia sedang mengalami duka dia bersabar. Semua sama sebagai ibadah. Ajaban diambil mu'min. Kalau sudah seperti itu, kata Nabi, perkara hidupnya mengagumkan. Gak ada keluhan. Itu latihannya zikir. Nah, zikir ini di Quran diturunkan dalam bentuk yang pokok berupa amalan ritual. Karena itulah semua bentuk amalan ritual disebut dengan zikir. Jadi kalau kita ingin hadirkan sifat tadi, maka cara pertama tingkatkan ibadah ritual. Salat. Apalagi Al-Quran. Saya ambil dua dulu lah supaya enggak banyak-banyak dulu. Yang pokok salat yang kita lakukan tiap hari. Tinggal kuantitas dan kualitas kita tingkatkan. Maaf, lihat sini baik-baik. Salat itu di Al-Quran disebut dengan zikir. Dalilnya Quran surah ke-20 ayat ke-14. Dan langsung disarikan dengan fungsi ibadah. Bagi fungsi hidup kita. Sudah? Perhatikan baik-baik. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Sayalah Allah, kata Allah, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan yang layak dipertuhankan dan layak disembah kecuali saya, Allah. Allah. Bagaimana kenal Allah sebagai Tuhan? Ya, yang layak disembah, yang harus dipertuhankan, kenalnya bagaimana? Mendekatnya bagaimana? Fa'budni, sembah saya supaya kamu kenal saya, dekat dengan saya, tahu saya. Bagaimana caranya? Wa aqimis shalah, tunaikan salat. Jadi kalau pengen dekat dengan Allah, terkoneksi kepada Allah, tersambung, punya sifat tawakal yang kuat, ini tingkatkan salatnya, tambah. Makanya tiap hari kita sholat 5 waktu itu untuk membangun konektivitas dengan Allah. Sebab kalau sudah dekat, aksesnya pun terbuka semua. Itu maksudnya. Anda dekat dengan pimpinan, akses di perusahaannya kan mudah untuk diakses. Ya? Kita punya kenalan yang kuat, yang punya sesuatu, aksesnya mudah dibuka. Kita kenal Allah dan dekat dengan Allah, apa yang sulit bagi Allah. Dan ini kita yakin. Nah sekarang Allah kasih jalan. Coba lihat orang-orang dulu, ya. Mereka ketika akan melatih dirinya untuk tersambung kepada Allah, sholat semua, termasuk para nabi, rasul. Tapi dahsyatnya, ketika ada apapun dalam kehidupannya, yang sulit Allah mudahkan. Minta langsung dikabulkan. Dan ya, sangat luar biasanya seringkali terjadi mintanya lewat sholat. Nabi Zakaria itu kan dihukumi istrinya oleh medis itu melompos dan mandul. Maaf, gak mungkin punya keturunan. Kapan mintanya? Dalam sholat. Mohon sama Allah. Dan itu dikabulkan. Dan diabadikan di Quran dengan surah yang sama, Ali Imran ayat 38-39. Hudzalika da'a Zakaria rabba qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, mereka mengatakan aku enggak mungkin punya keturunan. Mereka mengatakan istriku punya keterbatasan. Maka aku memohon kepadamu yang tidak punya batas dalam pemberian. Engkau yang Maha Mendengar. Kalau kepada yang Maha Mendengar doa saya tidak dikabulkan, mohon tunjukkan kepadaku lewat salat ini ya Allah dengan cara apa lagi dan kepada siapa aku mesti memohon. Itu enggak nunggu lama, permohonan selesai turun jawaban ayat 39-nya. Fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Turun malaikat mengabarkan, engkau dapat kabar gembira, akan punya anak, langsung namanya dikasih Allah Yahya. Annallaha yubasyyiruka bi Yahya. Artinya hidup yang mustahil menurut manusia, lahir dari rahim seorang perempuan, maaf, yang divonis menopos dan mandul bayi yang hidup, kata Allah enggak ada yang mustahil, lahir dan terjadi itu. Yahya, John. Lahirlah. Kapan terjadinya? Saat sholat. Karena itu saat dipanggil sholat, itu isinya itu kan doa semua. Silakan ngecek, isinya doa semua. Dari mulai takbir, sujud sampai salam, isinya doa semua. Itu konektivitas kita dengan Allah, minta. Kapan itu bisa terkabul dengan cepat doanya? Kapan selesai urusan kita? Kalau koneksinya bagus. Makanya disebutnya zikir yang terhubung, yang nyambung. Semakin kenal, semakin dekat, semakin mudah. Kadang belum minta, sudah diberi. Kadang yang orang belum berucap, Allah sudah berikan. Sehingga ketika menghadapi masalah yang sama, ringan. Bukan tidak punya masalah, akan dihadapi, diringankan oleh Allah. Masalah yang sama, ini sampai ribut, adu argumentasi. Orang ini cuma senyum selesai. Betapa banyak masalah kecil, diargumentasikan jadi besar. Akhirnya problem. Tapi tidak sedikit masalah besar, dihempaskan di atas sejadah. Ketika koneksinya dengan Allah itu kuat, tiba-tiba hilang seketika, selesai. Makanya Nabi Ya'qub, kalau punya masalah, yang dia lakukan apa? Dia bentangkan sajadahnya, dia sholat, dia mohon kepada Allah. Itu dilestarikan di Quran surah ke-12 Yusuf ayat ke-86. Aku tuh kalau sedang punya masalah apapun, ya aku bangun konektivitas dengan Allah. Innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Saya curhatnya cuma sama Allah. Ini Pak, ini bagian pertama. Jadi kalau ingin semakin kuat sampai ada masalah diringankan, mau kerja dibukakan pintunya, itu ada jenisnya. Pertama. Jadi kalau ingin semakin kuat sampai ada

0: Buruk. Setelah itu masuk ke jam 8, jam 8 sampai kurang jam 10 itu pertengahan duha. Pertengahan duha. Apa fungsinya? Di antaranya mempermudah rezeki. Itu motifnya cuma dekat itu barakat, tambah lagi dua untuk kenal Allah. Kalau sudah merasakan, sudah nyaman, sudah itulah kemudian kesan dalam hati terserah Allah. Cuma di titik itulah kemudian Allah limpahkan dari apa yang enggak pernah kita duga sebelumnya. Tiba-tiba keluar telepon macam-macam. Tapi tujuan salatnya bukan untuk proyeknya. Buat kenal Allah ulil albab ini. Kalau baru kalau cuma itu baru daging ulul albab itu kenal Allahnya sehingga dia intinya itu. Itu poinnya. Dan enggak mahal. Emang kalau salat duha dianggur bayar, Pak?
1: Bukan dia ya.
0: Baiknya luar biasa. Sudah? Satu.
2: Kalau mau lagi misalnya
0: ini yang paling dibimbing kita sampai ke posisi terbaik di apapun itu. Jadi ayah terbaik, ibu terbaik. Ya, jadi karyawan strategis, di militer terbaik. Terbaik itu gini, di tempat terbaik yang memuliakan itu makam namanya. Makanya kuburan sering disebut makam kan? Ya kan? Maksudnya apa? Maksudnya Anda selama hidup berkaryalah yang baik, ibadah yang benar sehingga Anda wafat pun terhormat. Ya, kata makam itu pertama kali di Al-Baqarah ayat 125, makam Ibrahim. Ya. Ketika Allah sampaikan dalam Al-Qur'an, didapatkan di situ makam Ibrahim wa ij'alnal baita matabatan lin-nasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim. Makanya kalau kita tawaf itu dari mulai Hajar Aswad kan sampingnya dekat sekitar 5 meter ada makam Ibrahim kan? Itu tapak kaki pertama beliau meninggikan pondasi Ka'bah dan di situ diabadikan kemuliaannya sampai beliau wafat. Dikenal sampai sekarang. Ya, setelah sekian abad. Jadi kalau kita ingin terhormat dan masih dikenang sampai kapanpun, sampai kapanpun itu makam namanya. Tapi ada cara yang lebih hebat. Anda di posisi itu, lawan pun mengakui memang Anda yang pantas ada di situ. Itu namanya makam mahmuda. Makam mahmuda. Siapa yang bikin urutan 100 tokoh paling berpengaruh di dunia? Siapa? Saya tanya yang nulis siapa namanya? 100 ribu, 200 ribu, rencan langsung di Google dong. Tambah mas, aku habis wakil naik ke apa ya? Urutan pertamanya siapa? Hambat salam. Yang nulis itu Muslim atau bukan? Kok bisa terkerak hati untuk menempatkan seorang nabi Muslim di tempat pertama? Saya tanya begini. Kenal Abu Jahal enggak? Ya Allah. Makin siang enggak fokus nih. Saya kira cuma di Bengkalis saja yang kenal Abu Jahal. Sini kenal juga. Baik. Abu Jahal itu. Apakah orang ini tidak kenal lagi? Kenal. Orang ini tahu. Kalau saya sebut orang ini berarti kurang bagus ya. Kalau saya sebut beliau berarti baik ya. Abu Bakar saya sebut beliau, Abu Jahal orang ini. Maksudnya Abu Jahal. Apakah orang ini tidak tahu kalau Nabi itu mulia? Nabi unggul. Nabi hebat kan? Jadi mengakui sebetulnya Nabi unggul. Dan Bulat pernah, Bulat dengan Nabi itu dalam olahraga, dia tahu Nabi itu kuat. Ya. Di dalam cinta juga tahu Nabi paling unggul. Abu Jahal melamar Sayyidah Khadijah ditolak, Nabi enggak lamar, Sayyidah Khadijah juga dilamarin. Ya? Dari sejak itulah dia enggak mau tahu semua yang dari Nabi, pokoknya semua harus jelek. Walaupun dia tahu itu baik. Enggak kenal, sampai enggak menanamkan pada dirinya enggak ingin kenal kebaikan Nabi. Enggak ingin kenal pada sesuatu, itu jahlin namanya. Jadi kalau ada mbahnya yang paling bodoh, yang enggak pengen tahu, itu Abu Jahal namanya. Maka sejak saat itu orang ini disebut dengan Abu Jahal, tapi Abu Jahal pun itu meyakini kebenaran, kekuatan Nabi cuma karena iri saja gitu. Tapi dia gak bisa nolak menilai seseorang di tempat terbaik, yang kita gak bisa nolak dan mengaku memang dia orang yang terbaik itu namanya maqam mahmuda. Tahukah Anda jalan untuk mencapai maqam mahmuda itu gak akan mungkin kita dapatkan kecuali mendekati yang punya semua maqam yaitu Allah subhanahu wa ta'ala dan jalannya lewat sholat. Kita lewat sholat. Tapi karena ini

levelnya istimewa tingkat tertinggi, ya prajurit pengen jadi komandan terhebat yang diakui, nggak ada orang nyoal. Di kepolisian pengen jadi pimpinan yang baik dan semua mengakui sehingga nggak ada yang nyoal. Di perusahaan pengen jadi pimpinan yang ideal, ya semua mengakui, nggak ada yang nolak. Itu maka Mahmudah. Jalannya apa? Ternyata nggak pakai uang, nggak pakai koneksi-koneksi yang tidak jelas. Koneksinya dibangun dengan Allah sehingga Allah melembutkan hati semua orang itu untuk menetapkan dia yang terbaik. Salat. Karena levelnya tinggi, dinaikkan dari sekedar sholat fardu, ditempatkan di waktu yang tidak biasa, butuh pengorbanan, butuh perjuangan, namanya tahajud. Turunlah Quran surah ke-17 ayat 79 sampai 81 itu. Quran surah ke-17 ayat 79 sampai 81. Ini poinnya. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'atsaka rabbuka maqaman. Ini kan terjadi keanehan kan ironinya. Anda pengen sukses, pengen tertinggi, Anda tahu Allah penentunya, Anda tahu Allah yang punya rezeki, Allah punya kekuasaan, tapi Anda enggak mendekati Allah. Terus yang dipakai cara-cara salah, kenapa harus korupsi? Kenapa harus mabuk? Kalau SK yang tidak Allah tetapkan, tidak akan turun juga. Dan sudah hukum, kalau ayah berbuat maksiat, itu anak istri pasti kena. Itu sudah hukum. Maka saya mohon deh, ya para ayah itu kalau mencari nafkah, cari yang benar. Kasihan anak Anda yang di SD. Harus berhenti sekolah. Maaf, bukan anak Anda, maksudnya anak orang lah. Kenapa harus korupsi? Maka ketika ada tawaran sogokan yang gak bagus, itu yang dibayangkan tuh itu, bukan cuma proyek jalan dapat uang banyak, tuh anak-anak tuh bahaya. Ke sekolah disebut anak koruptor, sedih. Istri gak sanggup keluar belanja. Itu pikirkan, itu sudah hukum. Sudah hukum, anak juga begitu. Kalau mau berperilaku, ingat orang tua, sebab ketika tidak baik, orang tua pasti kena. Anak di sekolah berantem, yang dipanggil siapa? Tuanya. Itu selalu terikat, di rumah tangga itu selalu begitu. Karena nafasnya itu terikat. Semua saling mengikat. Babnya itu jelas. Nah balik ke sini, kalau ingin tingkat yang tertinggi, dekati pemiliknya Allah ini. Makanya itu harus punya itu. Itu ringan kalau sudah punya itu, Allah. Saya punya Allah. Dan mau apa? Takut hidup. Nabi ditodong pakai pedang. Siapa yang menyelamatkan Muhammad sekarang? Ringan Nabi jawab, Allah. Jatuh pedang. Di balik, kamu siapa yang menyelamatkan kamu? Bingung. Artinya Allah itu luar biasa. Nah, ini harus tanamkan pada jiwa. Artinya Allah sebagai Tuhan. Kalau sudah dekat, kenal, baik dengan itu, akses mudah semua. Dan yang paling indah itu apa? Menerima apa yang Allah tetapkan. Hari ini gak dapat, Alhamdulillah. Sewa. Alhamdulillah besok belum dapat. Ada akumulasi, paham. Paham. Nah itu gak mungkin bisa dapat rasa itu. Salah satunya, ikhtiarnya apa? Ini tahajud. Dan hebatnya, kenapa sholatnya disebut tahajud? Tidak disebut sholat hajat. Ada hajat, ada tahajud, beda. Hajatun, hajada, hajadun, ha? Ada tahajada, ya tahajud, tahajud. Beda. Tahajud. Tunggu situ aja. Ini semuanya yang saya hapus nih. Mana stop saya? Foto nih ya. Saya paling soal. Tahajud. Asalnya dari kata hajada. Gini ya. Ha, jim, da. Ditambah ta di depannya. Lalu ada tasydid sebelum akhirnya. Ini akarnya 3 huruf. Ha, jim, da. Hajada itu asalnya bangun dari tidur malam. Tidur dulu, lalu bangun setelah itu. Itu hajada. Pelan-pelan. Paham gak sih? Kita teruskan. Kalau kita ingin berusaha untuk bangun, mengoptimalkan diri untuk bangun, maka tambahkan tak di depannya. Berusaha untuk mendapatkan atau mencapai sesuatu. Kalau yang kita akan lakukan itu tidak mudah, gak gampang bangunnya, sehingga butuh rencana, butuh persiapan, kan? Maka tambahkan tasydid sebelum huruf akhirnya. Dari kata syiddah, apa yang mau dikerjakan ini gak mudah.
Memang pengen bangun itu jam 3. Tapi kan enggak tiba-tiba ujuk-ujuk bangun jam 3, belum tentu. Ya kan? Kita harus rencanakan dulu supaya bisa bangun, saat bangun itu siap, bukan cuma bangun. Bangun jam 3, salatnya 4:30, ya kan jauh. Maka untuk bangun jam 3 itu butuh persiapan, musyiddah. Maka rencanakan, pasang alarm 3 kali. Misal yang ikhtiarnya, jam 2, jam 2:15, jam 2:30. Alarm jam 2 untuk mematikan alarm yang kedua. Gitu kan? Yakin saya, anda kalau pasang alarm malam itu gak satu, yakin? Minimal ingat akan ada alarm berikutnya kan? Batak. Allah itu sudah tahu modus-modus kita itu. Karena Ali Maha mengetahui. Betulnya kan kita lakukan, kan Allah sudah tahu. Alarm yang kedua, membangun kesadaran paripurna. Peringatan kedua. Kalau pengen bangun, bangun, enggak tertidur. Maka ketika sampai pada alarm ketiga, sudah sadar kita. Papa Bu, alhamdulillah. Lebih baik telat daripada enggak sama sekali. Ini. Kalau kita tarik ke implementasi hidup, pengen level tertinggi itu untuk perjuangan. Patuhan dulu, kan? Menguras fisik, energi, tenaga, biaya, hasilnya indah. Tapi ada jalan cepat untuk mendapatkan itu. Nih aksesnya bangun kepada Allah. Ya. Kalau kita tingkatkan ini, itu luar biasa. Jadi itu. Jadi. Nah, kalau ini terus ditingkatkan, terus tingkatkan, terus tingkatkan, nanti membangun value yang terasa. Ada nilai-nilai yang terasa, kan kita merasa lebih dekat dengan Allah. Yang biasanya tadi dipanggil adzan baru ingat sekarang, baru selesai subuh udah ingat isya. Nanti isya bagaimana? Itu kan urutkan. Tapi tetap duhur juga, duhur, asar, maghrib, isya. Waktunya kenal jam berapa, jam berapa, jam berapa. Bahkan dipetakan, saya nanti akan ke sini, masjid yang terdekat di situ. Jadi lihat peta itu, ya lihat peta, peta jalan, saya enggak sebut nama supaya enggak endorse. Itu lihat peta jalan. Itu dia petakan, saya akan sampai di sini jam berapa, durasinya berapa, masjidnya di mana. Kalau tertinggal di sini saya salat Jumatnya. Sampai ke situ. Nah, value yang membuat kita semakin meningkat dekat dengan Allah, itu takwa namanya. Takwa. Disebutkan sebanyak 240 kali dalam Al-Quran. Nah, intinya itu ini. Jiwa takwanya. Kalau ini sudah ada, Allahu Akbar. Silahkan anda keluarkan semua kata-kata takwa di Quran. Tidak ada kecuali yang indah semuanya. Quran surah 65. 65 itu babnya bab tolak. Surahnya at-tolak. Tolak itu persoalan terbesar di rumah tangga. Gak akan bisa terjadi yang demikian itu kalau ada takwa di dalamnya. Kalaupun mesti terjadi, itu spirit takwa mengarahkan pada yang terbaik. Makanya di ayat kedua di ujungnya, sampai ke ayat tiga, apa yang terjadi? Di rumah tangga itu kan cuma dua babnya. Satu masalah dari komunikasi, yang kedua materi. Perhatikan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la. Siapapun yang mampu meningkatkan takwanya kepada Allah, pakai mandu setiap persennya. Suami, istri, ayah, ibu, anak, satu keluarga mencoba meningkatkan takwa. Dia tahajud, bangun semua ingatkan. Bangun semua tahajud, salat duha, yo ingatkan dimanapun, alhamdulillah. Apa yang terjadi ketika dilakukan? Apa jawab Allah? Ya ja'allahu makhraja. Enggak pakai alif lam, makhraja. Masalah apapun yang engkau alami, suami berangkat ada masalah. Ada masalah umum yang semua orang mengalami itu. Tapi yang ini enggak. Kena macet, ada macet dia mau berangkat, tiba-tiba diarahkan, jangan lewat situ, Pak, macet, Bapak ke sini aja. Ya. Pak ikut, tiba-tiba Pak Kuala datang, ya ikut. Ya, itu bisa terjadi. Yang rezeki min haitsu la yahtasib, bahkan rezekinya pun itu datang dari sisi yang enggak diduga. Enggak nyangka ya. Emang enggak bisa enggak sangka. Ya, habis salat tiba-tiba telepon masuk, belum selesai proyek ini ada permintaan itu. Beda istidraj dengan takwa itu lain. Kalau istidraj itu bertambah tapi lupa Allah. Hati-hati. Proyek nambah, salat lupa, hati-hati. Hati-hati ya. Pekerjaan menambah, omset nambah, tapi enggak pernah bisa ngaji. Gak pernah mampu sholat, hati-hati itu. Dan paling bahaya kalau itu nambah terus sehingga membuat lupa semua ibadah. Itu istidraj namanya. Istidraj.

Ancamannya akhirat tuh, hati-hati. Segera ingat, segera ingat. Tapi kalau semakin nambah, semakin ingat Allah, itu anugerah. Karena Allah telah menilai hamba ini paham menjalani kehidupan, sehingga dia ngerti. Makanya Utsman, Abdurrahman bin Auf, setelah masuk Islam, hartanya makin nambah. Karena kenapa? Karena telah dinilai layak mengelola harta, paham cara mengelolanya. Dapat segini, alokasikan ke sini. Dapat segini, alokasikan ke sini. Pak, di mana logikanya? Ada 600 truk hasil usaha. Bapak punya 600 perusahaan. Satu perusahaannya itu bergerak di bidang misalnya logam mulia. Ya, ada emas, ada berlian, dan macam-macam, dan sebagainya. Satu kali, Anda berhasil mendapatkan kurang lebih 600 truk logam mulia di dalamnya. Mau datang kemudian ke tempat Anda di jalan, tiba-tiba apa yang terjadi? Ada komen tetangga kepada Anda, misal. Komennya gak langsung, cuma ke teman tetangga Anda dengar. Waduh, Pak Asep hisabnya luar biasa kayaknya. Hisabnya, bukan berliannya. Hisabnya luar biasa, terus nyampe di telinga Anda. Kira-kira ketika mendengar itu respon Anda apa? Sesibuk? Bingung kan? Bingung. Lihat Abdurrahman bin Auf, jazakallahu khair. Datang 600 kafilah pakai unta. Isinya semua emas, berlian, perak, macam-macam. Heboh Madinah, bum bum bum bum bum bum bum. Tiba-tiba Sayyidah Aisyah komen, radhiyallahu ta'ala anha. Beliau kan yang terdekat dengan Nabi, satu istri Nabi SAW. Jadi kalau sudah ring satu Nabi, ada yang komen tiga sikapnya. Like, share, and subscribe. Gak usah ikut komen lagi. Sukai, share, subscribe. Ikuti jalannya. Apa komennya? Secara singkat, Al-Kama Khalat. Aku pernah mendengar Nabi SAW mengatakan, Abdurrahman bin Auf itu agak lambat hisabnya. Ya, selambat-lambatnya cepat juga dibanding kita, kan? Ya? Maksudnya apa? Ini menggambarkan betapa banyak kekayaannya. Scan, checklist, semua. Ketika mendengar komen itu, apa kata Abdurrahman? Saya jadikan semua yang baru datang itu saya sedekahkan untuk orang Madinah. Supaya mempercepat hisabnya itu. Saya sedekahkan semua. Bisa gak begitu?

0: apa aku kok gumun karo Kang Marji? Saben nandur pari, apa nandur jagung kok mesti hasilnya kiwati apik tenan. Kudung iki jure yoro-yoro, tur mesti panen iki melimpah, Pak. Mbok sampean iki nyuwun perso rahasiane opo
1: lho, Pak? Bapak wingi wis takon karo Kang Marji, rahasiane hasil pertaniane sing apik lan melimpah kuwi ternyata nganggo pupuk cair KCC. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Yen pupuk cair KCC sing tutupe ijo apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule utawa putin, anti bogang lan mesti ndadekke hasilnya mundak wakeh.
0: Mentes lho. Lah carane nganggo?
1: Iso diwaca ning kemasane, Bu.
0: Lah terus hasilnya apik tenan ta ora, Pak?
1: Wingi wis tak delok, jagung lan parine Kang Marji mentes-mentes kabeh.
0: Masak, Pak.
1: Ora ono sing gabuk, jagunge yo blas, ora ono sing bogang. Hasilnya wakeh lan apik.
0: Lah, nek ngono pupuk jer KCC iki pancen oke lho, Pak.
2: Pupuk KCC Astro saged kapundhut dhateng toko Lojinawi Desa Japan Babatan Ponorogo. Toko Konco Tani, Jalan Urip Sumoharjo nomor 13, Dugi Gangsal Welas Ponorogo. Toko Dealer Tani utawi Pak Suprayitno, Desa Serangan Sukorejo Ponorogo. Toko Sahabat Tani, Desa Karanglulor Sukorejo Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dhateng toko-toko sak celak panjenengan.

0: Bila, Bila, sini, sini, sini. Kamu dipanggil dosen tuh. Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
1: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
0: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
1: Axis Digital?
0: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo. Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
1: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
0: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya. Dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid soft cover, hard cover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
1: Wah, lengkap ya Axis Digital?
0: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
1: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
0: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556684. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat. Welcome to podcast Happy Clovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Sengerman dari Clothing Clelo.
2: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
2: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalan nyaman, duh lega, happy banget.
0: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fitness.
0: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air tool teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah itu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai. Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fitness ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.

0: Koper tepat, promo sedap hanya separuh harga. Ya, separuh harga. Murah, mall. Ada sayur mayur, mau lagi.
1: Apa?
0: Telur, gula, dan minyak.
1: Apa nih?
0: Baju dijual di bawah harga pabrik.
1: Kurang aneh.
0: Hahaha. Ayo gantikan lor. Buruan belanja. Koper jual alun-alun Ponorogo. Tetap paling murah.
2: Janganlah kamu berdoa atas dirimu selain tentang kebaikan, karena sesungguhnya malaikat mengamini apa yang kamu ucapkan. Hadis riwayat Muslim.
3: Radio Sumberlangit, pukul 8.

Talita kembali hadir dengan serangkaian informasi ya yang sudah berhasil dihimpun oleh tim jurnalis Radio Songgolangit FM. Dan kalaupun mitra Songgolangit ada informasi yang ingin disampaikan terkait dengan kondisi cuaca, kemudian juga kondisi arus lalu lintas, atau mau sekedar say hello dengan kita juga boleh ya. Anda bisa langsung kirimkan ke pesan WhatsApp kita di 0811-3555-992. Dan kalaupun mitra Songgolangit ada informasi-informasi berskala lokal ataupun internasional, nah ini juga bisa banget ya untuk Anda kirimkan. Sekali lagi di 0811-3555-992. Nah, mitra Songgolangit di Geraha Warta Malam, kita masih akan berbagi informasi-informasi yang sudah berhasil kita himpun ya. Informasi dari Ponorogo dan juga sekitarnya, dari Madiun, Ngawi, Trenggalek, Pacitan, Magetan, dan lain sebagainya. Dan kalaupun mitra Songgolangit ada informasi apapun itu ya, sekiranya perlu disampaikan, nah ini bisa sekali mitra Songgolangit ya. Dan kalaupun Anda mau request lagu-lagu pop Indonesia di tahun 2000-an, nah ini juga bisa banget mitra Songgolangit, bisa langsung kirimkan ke pesan WhatsApp kita di 0811-3555-992.

0: sesungguhnya termasuk pemborosan bila kamu makan apa saja yang kamu bernafsu untuk memakannya. Hadis riwayat Ibnu Majah.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giffen Hijab Oud dan Glucosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glucosinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giflight Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giflight Hijab Oud dan Glutosinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Mitra Song Langit masih di 99,2 FM Radio Song Langit Kebanggaan Ponorogo. Dan malam hari melingkan inform yang dihimpun oleh tim jurnalis Radio Song Langit FM. Nah, Mitra Song Langit di kesempatan malam hari ini apa kabar dan kira-kira aktivitas apa nih yang sedang Mitra Song Langit untuk berbagi cerita? Anda bisa berbagi informasi terkait dengan informasi arus lalu lintas daerah Anda, kemudian juga yang mereka selagu pun juga Mitra Song Langit, Anda bisa langsung kirimkan ke pesan WhatsApp kita di 0811-3555-992. Nah, Mitra Song Langit tentunya di hari ya kan dengan sebuah informasi ataupun berita terkait dengan harga kertas minyak. Jadi Mitra Song Langit, Badan Usaha Penyedia Bahan Bakar Minyak baik PT Pertamina Persero

maupun badan usaha swasta lainnya kompak menaikkan harga produk BBM non-subsidinya, khususnya jenis BBM RON 92 seperti Pertamax dan juga RON 95 seperti Pertamax Green 95. Kenaikan harga tersebut berlaku per hari ini Rabu 10 Juni 2026. Menanggapi hal tersebut, pengamat ekonomi dan energi nasional menilai kenaikan harga BBM per hari ini menjadi langkah yang rasional dilakukan oleh perusahaan. Hal tersebut mengingat harga minyak mentah dunia terus melonjak seiring dengan pelemahan rupiah di tengah eskalasi geopolitik di Timur Tengah yang terjadi saat ini. Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics ataupun CORE Indonesia Muhammad Faisal menjelaskan bahwa secara regulasi harga BBM non-subsidi bersifat fluktuatif mengikuti perkembangan pasar internasional. Penyesuaian harga seharusnya harga minyak mentah Indonesia yang menunjukkan tren peningkatan signifikan beberapa bulan lalu. Nah, kemudian Mitra Songlangit, kalau menurut Faisal, Pertamina selaku badan usaha milik negara ataupun BUMN memang tidak bisa melakukan penyesuaian harga secepat operator swasta karena adanya pertimbangan fungsi pelayanan publik atau public service obligation. Namun, ketika selisih harga keekonomian sudah terlalu lebar dan membebani laba perusahaan dalam waktu lama, sehingga perusahaan harus menaikkan harga jual BBM-nya. Senada dengan itu, founder Reform Miner Institute Pri Agung Rahmanto juga menyoroti adanya deviasi harga minyak yang sudah jauh melampaui asumsi anggaran pendapatan dan belanja daerah. Kondisi geopolitik global akibat konflik di Timur Tengah sejak April lalu telah mendorong ICP hingga 40% di atas target pemerintah. Nah, kemudian Mitra Songlangit, kenaikan harga tersebut juga diprediksi akan memberikan dampak pada angka inflasi nasional mengingat porsi penggunaan Pertamax sudah mencakup hampir 40% dari total konsumsi BBM. Meski demikian, langkah ini dipandang penting untuk menjaga kesehatan cash flow Pertamina guna memastikan jaminan penyediaan BBM bagi masyarakat luas tetap aman tanpa gangguan operasional. Nah, jadi Mitra Songlangit, kenaikan harga BBM terlebih pada Pertamax ya, ini kenaikan harga BBM perdana setelah lonjakan harga minyak dunia akibat perang Israel-Iran pecah sejak 28 Februari 2026. Ketika harga BBM non-subsidi lainnya sudah mengalami kenaikan harga sejak 18 April 2026, harga BBM Pertamax masih belum mengalami penyesuaian harga. Adapun untuk harga Pertamax Turbo tetap dibanderol Rp20.750 per liter, tidak berubah, masih sama berlaku sejak 1 Juni 2026. Sedangkan untuk BBM solar non-subsidi tidak mengalami perubahan, seperti Pertamina DEX dibanderol Rp24.800 per liter, DEX LED Rp23.000, sama seperti berlaku sejak 1 Juni 2026. Sedangkan untuk BBM bersubsidi seperti Pertalite dan solar bersubsidi masih tetap atau tidak mengalami perubahan, masing-masing dibanderol Rp10.000 dan Rp6.800 per liter. Dengan perubahan harga pada 10 Juni 2026 hari ini, artinya ini penyesuaian kedua kalinya di bulan Juni 2026 untuk harga BBM non-subsidi Pertamina, setelah sebelumnya harga baru berlaku per 1 Juni 2026.

0: 99.2 Radio Sindolaya, kebanggaan Ponorogo.
1: Ya, Mitra Sindolanyit, untuk mengatasi lonjakan harga Pertamax ya yang naik menjadi Rp16.250 per liter, ini dapat dilakukan dengan strategi penghematan seperti mengoptimalkan penggunaan kendaraan, kemudian juga menjaga efisiensi mesin. Nah, jadi Mitra Sindolanyit, untuk strategi berkendara hemat, pastikan tidak membawa barang berlebih di bagasi karena setiap bobot tambahan ini membuat mesin bekerja lebih keras dan boros bahan bakar. Kemudian kalau berdasarkan informasi yang sudah Talita himpun ya, ini bisa menghindari akselerasi agresif menginjak pedal gas ataupun rem secara mendadak. Ini juga ternyata sangat menguras bahan bakar. Ya, jadi Mitra Sindolanyit bisa mengemudi dengan kecepatan konstan. Kemudian matikan mesin jika kendaraan berhenti lebih dari 1 menit. Misalnya pada saat berhenti menunggu seseorang. Nah, ini juga bisa ya untuk mencegah konsumsi bahan bakar terbuang sia-sia. Kemudian Mitra Sindolanyit ya, untuk manajemen penggunaan kendaraan, Anda bisa memanfaatkan moda transportasi umum seperti KRL ataupun MRT untuk perjalanan harian guna memangkas biaya kalau di daerahnya ada transportasi publik ya. Ataupun juga Mitra Sindolanyit bisa menggabungkan beberapa urusan ataupun destinasi dalam satu rute perjalanan. Ini bisa dikatakan efisiensi jarak, juga bisa dikatakan sebagai efisiensi bahan bakar minyak untuk menghemat waktu dan juga bahan bakar tentunya. Nah, kemudian Mitra Sindolanyit juga bisa menghindari jam sibuk. Ini bisa menyebabkan kemacetan parah karena kondisi stop and go sangat boros BBM. Nah, itu tadi ya Mitra Sindolanyit, untuk alternatif mengatasi lonjakan harga Pertamax hari ini. Dan untuk Mitra Sindolanyit semuanya, ini pun juga ada kebijakan peralihan BBM ya, ataupun alternatif. Jadi terkait wacana memindahkan konsumsi bahan bakar dari Pertamax ke Pertalite untuk menekan biaya, pihak Pertamina pun juga mengimbau masyarakat untuk berhati-hati dan juga bisa memperhatikan spesifikasi rasio kompresi mesin mobil Anda. Seperti itu.

langsung lagi beberapa informasi lain masih akan terus kita hadirkan menemani ruang dengar Anda di program Griha Warta Malam hingga nanti tuntas pukul 20. Jadi pastikan jangan beranjak dari 99,2 FM, tetap bersama kami di Griha Warta.

0: Mempertepat promo sedap hanya separuh harga. Ya, separuh harga. Murah, wow. Ada sayur mayur, mau lagi.
1: Apa?
0: Telur, gula, dan minyak.
1: Apa nih?
0: Baju dijual di bawah harga pabrik.
1: Kurang nih.
0: Hahaha. Ayo gaskan lor dan belanja. Popper, Kidul, Alun-Alun, Ponorogo. Tetap

Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalert Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalert adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalert terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

halal bagi seorang laki-laki muslim bila dia memberikan sesuatu kemudian dicabutnya kembali, kecuali pemberian bapak kepada anak. Hadis riwayat Ahmad.

Podcast Online, informasi dan solusi. Ya, Mitra Songgolangit masih di 99,2 FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo. Tadi kita ucapkan selamat malam untuk Mitra Songgolangit semuanya yang sudah bergabung di malam hari ini. Buat Mitra Songgolangit yang mendengarkan Radio Songgolangit FM. Baik, untuk Anda yang mendengarkan melalui radio analog ataupun melalui radio streaming, ataupun bahkan yang mendengarkan sekaligus menonton bergabung di akun TikTok kita Radio Songgolangit _. Karena Mitra Songgolangit di malam hari ini kita juga sudah melakukan siaran langsung di akun TikTok kita. Jadi untuk Mitra Songgolangit yang mendengarkan melalui radio analog ataupun juga melalui radio streaming, boleh banget nih untuk dibuka handphonenya, kemudian dibuka aplikasi TikToknya. Kita bisa saling sapa melalui kolom komentar akun TikTok kita di Radio Songgolangit FM.

Ya, mitra semuanya, di malam hari ini di program Graha Warta kita masih akan berbagi informasi-informasi yang sudah berhasil kita himpun ya. Sebelum itu, kita coba sapa-sapa terlebih dahulu untuk mitra Songgolangit yang sudah bergabung di malam hari ini. Ada Mas Andri dari Mantingan Ngawi, Jawa Timur ikut hadir. Oke, terima kasih banyak Mas Andri sudah bergabung. Kemudian ada Mas Didik Sugeng Talu. Oke, selamat malam kembali ya. Ada Mbak Jeje dari Ngerayun hadir. Kemudian ada Kak Ngirehan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Absen Mbak, oke. Terima kasih banyak untuk mitra Songgolangit yang sudah bergabung di malam hari ini. Yang baru bergabung, kemudian belum follow akun TikTok kita, jangan lupa di follow terlebih dahulu. Biar nanti kalau kita ada live lagi, mitra Songgolangit tidak ketinggalan dengan informasi yang sudah kita sampaikan. Dengan Kak siapa ini namanya? Nah, ini untuk mitra Songgolangit yang belum kenal. Senang sekali di malam hari ini Talita Amelia yang menemani ruang dengar Anda semuanya. Nah, mitra Songgolangit, kalau akhir-akhir ini entah itu malam ataupun juga pagi hari, apakah mitra Songgolangit merasakan suhu udara yang dingin? Nah, jadi memang ya mitra Songgolangit, akhir-akhir ini suhu udara pada malam hingga pagi hari terasa lebih dingin dari biasanya. Jadi kondisi ini dikenal masyarakat Jawa sebagai fenomena bediding yang umum terjadi pada saat musim kemarau. Nah, jadi mitra Songgolangit, kalau berdasarkan informasi dari BMKG, fenomena bediding di tahun 2026 ini dipicu oleh berkurangnya tutupan awan selama musim kemarau. Langit yang cerah menyebabkan panas yang tersimpan di permukaan bumi pada siang hari ini lebih mudah terlepas keluar angkasa pada malam hingga dini hari. Akibatnya, suhu udara terasa lebih dingin. Selain itu, mitra Songgolangit, angin yang bertiup dari arah timur dan tenggara ini membawa masa udara yang lebih dingin dan kering dari benua Australia yang saat ini sedang mengalami musim dingin. Jadi kondisi tersebut, mitra Songgolangit, membuat udara di sejumlah wilayah Indonesia termasuk Ponorogo sendiri ya, Ponorogo dan juga sekitarnya ini terasa lebih sejuk terutama menjelang pagi hari. Nah, jadi mitra Songgolangit, fenomena bediding diperkirakan mulai terasa bulan Juni kalau berdasarkan BMKG, tapi pada akhir Mei kemarin kalau tidak salah udah terasa dingin ya. Kemudian mencapai puncaknya ini pada bulan Juli hingga Agustus mendatang. Jadi untuk menjaga kesehatan, mitra Songgolangit semuanya diimbau untuk menggunakan pakaian hangat ataupun jaket pada saat beraktivitas pada malam dan pagi hari. Kemudian juga mitra Songgolangit bisa menggunakan pakaian tebal, jaket, selimut pada saat beristirahat, serta jangan lupa jaga daya tahan tubuh dengan mengonsumsi makanan dan minuman hangat, memperbanyak minum air putih, serta memenuhi kebutuhan gizi harian. Jadi mitra Songgolangit, meskipun udara dingin terasa nyaman, ini tetap tetap jaga kondisi tubuh agar tetap sehat dan bugar selama musim kemarau berlangsung.

Ya, Menteri Sekolahnya, jadi memang benar ya, terasa dingin pada beberapa hari terakhir ini, terutama di malam hingga dini hari. Kemarin juga ada banyak banget di antara dari Mitra Sung Langit yang komen, usumnya bedidin mbak. Nah, ternyata benar ini juga berdasarkan dari BMKG ini juga menyebutkan bahwasanya bediding, fenomena bediding di tahun 2026 ini mulai dari bulan Juni.

0: Kemudian ada Mas Andri, betul banget Kak, musim kemarau udara terasa dingin banget pagi dan malam hari. Jadi tentunya kita di Ponorogo juga merasakan fenomena bedinding ini ya. Terima kasih Mas Andri sudah bergabung. Nah ini ketemu temennya nih di room live TikTok kita, Mas Andri dan juga Mas N. Terima kasih banyak sudah bergabung ya. Kemudian ada Sate Ponorogo Darno Pamulang. Ada juga Gaisa, halo, selamat malam adik Gaisa. Terima kasih sudah bergabung, terima kasih juga sudah menonton live TikTok kita Radio Song Langit FM. Kemudian ada Mas Bayu, halo Kak, gimana kabarnya? Halo Mas Bayu, terima kasih sudah bergabung, alhamdulillah baik ya. Semoga begitu pula Mitra Song Langit semuanya juga diberikan kesehatan, terlebih di musim seperti saat ini. Kalau siang kita merasakan panas luar biasa, kemudian di malam hingga pagi hari kita merasakan dingin. Jadi di tengah kondisi cuaca yang seperti ini kita harus jaga kesehatan. Kemudian ada Mbak Zulfa, suaramu pernah menemaniku saat nyapu sore hari. Jadi memang cocok banget ya Mitra Song Langit pada saat beraktivitas, entah itu di rumah ataupun juga di perjalanan, mendengarkan Radio Song Langit. Kemudian juga bisa request lagu favorit Anda. Yang mau request boleh banget ya Kak Zulfa, barangkali mau request lagu, lagu pop Indonesia, langsung aja tuliskan di kolom komentar. Kemudian ada Mbak Darmini, benar ini Radio Song Langit Ponorogo? Benar banget ya, Radio Song Langit ada di Ponorogo, tepatnya di Jalan Halim Perdana Kusuma nomor 12 Ponorogo. Kemudian ada Mas N, ini masih stay tune ternyata ya. Benar kan Kak Radio Song Langit Ponorogo? Betul banget Radio Song Langit Ponorogo. Kemudian ada Mas Darmini, kangen lo aku di Singapura. Oh, oke. Okay. Terima kasih ya sudah bergabung. Atau mungkin buat Mitra Song Langit yang mau kirim-kirim salam untuk teman-temannya, untuk keluarganya, boleh banget disampaikan, barangkali nanti juga mendengarkan siaran kita. Kemudian ada Kak Zulfa, request Tak Lagi Sama. Oke, okay, kita coba. Nah, ada nih lagunya. Ditunggu Kak Zulfa, terima kasih sudah bergabung ya. Nanti satu persatu lagu request dari Mitra Song Langit kita putarkan. Jadi sebelum lagunya kita putarkan, jangan beranjak terlebih dahulu dari 99,2 FM
1: Song Langit.
0: Ya Mitra Song Langit, satu buah lagu untuk Mitra Song Langit semuanya. Kita putarkan satu buah lagu request dari Kak Zulfa dengan lagunya Tak Lagi Sama. Semoga lagu ini menemani aktivitas Anda dan juga untuk menemani segala aktivitas malam Anda. Selamat mendengarkan dan semoga terhibur.

Apa saja musibah yang menimpa kamu adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Asyura ayat 30. Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Biar dong, sini ambil bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambil bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

Radio Sunderland, informasi dan solusi. Iya, Mitra Songlangit masih di 99,2 FM Radio Songlangit kebanggaan Ponorogo. Tadi kita ucapkan selamat malam untuk Mitra Songlangit semuanya yang masih stay tune di 99,2 FM. Dan di malam hari ini Mitra Songlangit ya, di bulan Juni 2026 di Ponorogo ini ada banyak sekali berbagai agenda dalam rangkaian Grebek Suro di tahun 2026. Dan di malam hari ini di hari Rabu 10 Juni 2026 ada penampilan Festival Reok Remaja ke-22. Yang malam hari ini sedang tampil, ini ada grup reok dari Taruna Mudo dari SMP Negeri 1 Jetis, kemudian ada Sardulo Pratama dari SMP Negeri 6 Ponorogo, kemudian ada Taruno Argo Wilis dari SMP Negeri 1 Ngebel, ada Sardulo Mudo Nirmala dari SMP Negeri 1 Jenangan, dan juga ada Sekarmas dari SMP Negeri 5 Ponorogo, kemudian ada Sardulo Candi Taruna dari SMP Negeri 1 Kauman. Nah, jadi untuk Mitra Songlangit, kira-kira dukungan grup reok mana yang sedang tampil Mitra Songlangit di malam hari ini? Jadi untuk Anda yang mau menyaksikan secara langsung, boleh hadir ke alun-alun Ponorogo, berikan dukungan terbaik untuk para penerus budaya yang akan membawa reok Ponorogo terus berjaya dari bumi reok menuju kancah internasional. Jadi Mitra Songlangit bisa menyaksikan kreativitas, kemudian kekompakan dan juga semangat regenerasi budaya dalam satu panggung penuh kebanggaan. Kira-kira untuk Mitra Songlangit yang sudah menyaksikan dari rangkaian Grebek Suro Ponorogo, nah ini bisa banget ya diceritakan kira-kira gimana pengalamannya untuk menyaksikan Festival Reok Remaja. Dan hari ini Mitra Songlangit ternyata hari terakhir Festival Reok Remaja. Kemudian besok di hari Kamis tanggal 11 Juni 2026 itu ada penampilan Festival Nasional Reok Ponorogo. Nanti akan kita hadirkan kira-kira regu grup reok mana aja yang akan tampil besok pada Festival Nasional Reok Ponorogo.

0: Ya, Mitra Songlayan, itu tadi ya rangkaian jadwal penampilan Festival Riok Remaja di malam hari ini. Dan untuk Mitra Songlayan semuanya, kalaupun Anda ada informasi yang ingin disampaikan, boleh banget ya Anda bisa langsung kirimkan ke pesan WhatsApp kita di 0811 3555992. Ada wedding content creator, terima kasih sudah bergabung mawarnya. Nah, ini untuk Mitra Songlayan yang mau menikah atau punya agenda besar, jangan lupa abadikan momennya di wedding content creator membersamaimu ya. Oke, Mitra Songlayan, kemudian di malam hari ini yang sudah bergabung ada Mas Tohid, kemudian ada Mas Putra Rama. Selamat malam, selamat bertugas, salam dari Panti Duafa Lansia Ngasinan Jetis. Terima kasih sudah bergabung ya. Jadi Mitra Songlayan, karena hari ini di hari Rabu, artinya dua hari lagi kita akan memasuki hari Jumat, di mana hari Jumat itu adalah hari yang penuh berkah. Dan tadi ketika ada Mas Putra Rama dari Panti Duafa Lansia Ngasinan Jetis Talita, tiba-tiba keingat hari Jumat. Jadi karena kita kemarin pernah melakukan kegiatan sosial di Panti Duafa Lansia Ngasinan Jetis melalui program kegiatan sosial Jumat Berkah. Jadi untuk Mitra Songlayan semuanya yang ini ya, yang mau ikut berbagi kebaikan, berbagi keberkahan melalui kegiatan sosial Jumat Berkah, Anda bisa berpartisipasi. Baik itu berpartisipasi dalam bentuk uang tunai tanpa minimal, kemudian juga dalam bentuk makanan, minuman ataupun bahan makanan, bisa banget. Langsung aja Mitra Songlayan bisa kirimkan ke tim gatekeeper kita di 0811 3555992, atau bisa juga Mitra Songlayan datang langsung ke studio radio Songlayan FM yang alamatnya ada di Jalan Halim Perdana Kusuma nomor 12 Ponorogo. Jadi kita kemas kegiatan Jumat Berkah Radio Songlayan ini dengan berbagai event ya. Kadang kita ke panti asuhan, kemudian kadang kala kita juga membagikan, kita turun ke jalan untuk membagikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Dan tentunya Mitra Songlayan, sedikit dari kita sangat bermanfaat untuk mereka yang membutuhkan. Jadi sekali lagi, untuk Mitra Songlayan yang mau berpartisipasi dalam kegiatan sosial Jumat Berkah Radio Songlayan FM, langsung aja kirimkan ke pesan WhatsApp kita di 0811 3555992.
1: Radio Songlayan, informasi dan solusi.
0: Ya, Mitra Songlayan, kita coba lanjut sapa-sapa untuk Mitra Songlayan yang sudah bergabung baik melalui akun TikTok kita ataupun juga untuk Mitra Songlayan yang bergabung melalui pesan WhatsApp kita. Dari TikTok ada Mbak Lilik yang sudah bergabung, terima kasih banyak ya. Selamat malam dan juga selamat beraktivitas untuk Anda semuanya yang mungkin di malam hari ini masih beraktivitas. Dan tentunya untuk Mitra Songlayan yang masih di perjalanan, dalam perjalanan, Talita ingatkan untuk hati-hati di jalan, patuhi rambu-rambu lalu lintas terlebih di malam hari karena penerangannya cukup berkurang ya. Jangan lupa sebelum bepergian dipastikan kendaraannya dalam kondisi prima, mulai dari tekanan ban, kemudian remnya sudah berfungsi dengan baik apa belum, dan yang paling penting adalah bahan bakarnya. Pastikan udah bahan bakarnya sudah terisi. Kemudian yang sudah bergabung di malam hari ini ada Diptok, Kak mau request. Request apa? Boleh banget lagunya pop Indonesia, langsung aja tuliskan di kolom komentar ya. Ada Mas Wahid, terima kasih banyak sudah bergabung. Ada Mbak Kalista Farah. Oke, ada CEO Paint, lagu untuk anak TKI apa kira-kira? Langsung aja kalau mau request tuliskan di kolom komentar ataupun bisa juga melalui pesan WhatsApp di 0811 3555992. Songgolani. Ya, Mitra Songlayan, satu buah lagu kita putarkan untuk Mitra Songlayan semuanya. Ada Mbak Sulfa requestnya sesi potret dari Eno Ari Lesmana. Selamat mendengarkan dan semoga lagu ini menjadi

0: 꿀꿀한 빼지요.
1: Mitra Senggolangit, tahukah Anda? Radio digunakan sebagai alat komunikasi untuk menyelamatkan penumpang ketika kapal Titanic tenggelam. Radio digunakan untuk alat komunikasi ke kapal-kapal terdekat lainnya. Dengarkan 99,2 Radio Senggolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Senggolangit.
2: Bila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh. Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
3: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
2: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
3: Axis Digital?
2: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
4: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
3: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
2: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya. Dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid soft cover, hard cover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
3: Wah, lengkap ya Axis Digital?
2: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
3: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
2: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Tetono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556684. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.
5: Hai guys, gue Wildos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
7: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya.
5: Caramelized tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliran bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya. Lihat deh, kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua
7: mau dong.
5: Taste good. Kecap sedap kedelai hitam special looks and tastes beyond good. Dari Wingsfoot.

0: Ya, Mitra Songi 99,2 FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo. Ucapkan salam untuk Mitra Songgolangit yang di malam hari ini baru saja bergabung di akun TikTok kita di Radio Songgolangit _. Nah, Mitra Songgolangit, karena di malam hari ini kita masih di program Graha Warta ya. Jadi di program Graha Warta malam hari ini kita masih ada satu informasi yang akan kita hadirkan untuk Mitra Songgolangit semuanya.
1: Kebanggaan Ponorogo.
0: Ya, Mitra Songgolangit, informasi di malam hari ini dari Ponorogo terkait dengan aksi pencurian dengan modus pengalihan perhatian terjadi di sebuah toko sarana pertanian di Desa Kemuning, Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo. Dua pria yang mengaku berasal dari Dubai diduga berhasil membawa kabur uang tunai sekitar 5 juta rupiah yang tersimpan di laci kasir toko. Peristiwa terjadi pada Senin sore 8 Juni 2026 tersebut terekam jelas oleh kamera pengawas ataupun CCTV. Menurut keterangan pegawai toko, kedua pria tersebut datang layaknya pelanggan biasa dan menyanyikan benih tomat. Pada saat pegawai sedang melayani, salah satu pria meminta bantuan menukarkan uang.

0: pecahan Rp50.000 dengan uang pecahan Rp100.000 keluaran lama. Diduga saat perhatian pegawai teralihkan untuk melayani permintaan tersebut, pelaku memanfaatkan kesempatan mengambil uang yang berada di dalam laci kasir. Kedua pria tersebut diketahui berbicara menggunakan campuran bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, serta mengaku berasal dari Dubai. Kehilangan uang baru disadari setelah keduanya meninggalkan lokasi. Setelah dilakukan pemeriksaan, uang tunai sekitar Rp5.000.000 yang sebelumnya berada di laci kasir telah hilang. Kasus ini telah dilaporkan ke Polsek Sambit dan kini dalam penyelidikan pihak kepolisian. Nah, Mitra Songkelangit, kejadian ini menjadi pengingat bagi para pelaku usaha, toko maupun warung untuk selalu meningkatkan kewaspadaan. Hindari membuka laci kasir ataupun menunjukkan lokasi penyimpanan uang kepada orang yang tidak dikenal. Jadi jika ada pelanggan yang meminta penukaran uang ataupun bantuan lainnya yang dapat mengalihkan perhatian, pastikan ada pegawai lain yang tetap mengawasi area kasir dan barang berharga. Tetap waspada karena kejahatan bisa terjadi ketika kita lengah meskipun hanya beberapa sesaat. Dan untuk Mitra Song lagi semuanya, semoga kejadian tersebut tidak terulang kembali ya. Dan waspada ini bukan berarti curiga berlebihan, namun menjadi langkah penting untuk melindungi diri dan usaha kita dari tindak kejahatan.
1: Kebanggaan Ponorogo.
0: Ya, Mitra Songkelangit, itu tadi ya informasi di Graha Warta malam hari ini. Selanjutnya kita coba sapa-sapa terlebih dahulu untuk Mitra Songkelangit yang sudah bergabung. Request lagu Bernadia, kini mereka tahu. Nanti kalau waktunya masih ada bakal kita putarkan karena di pukul 20 nanti Talita harus pamit undur diri terlebih dahulu. Nah, kemudian Mitra Songkelangit yang sudah bergabung ada Mas Yong Kiarya. Lokasi, jadi Radio Songkelangit ini berlokasi di Jalan Halim Perdana Kusuma nomor 12 Ponorogo. Kemudian yang sudah bergabung ada Mbak Diah, ada juga Mas Bantal. Lagunya siapa barusan? Tadi yang sudah mengudara di pukul 19:40 ada For Revenge, judulnya Jakarta Hari Ini. Kemudian ada Mas Andri, ada Mas Jayus, ada Mas Yugi Ali dari Madiun sudah bergabung. Kemudian ada ABK, Rono Sentanan hadir. Oke, terima kasih banyak untuk Mitra Songkelangit yang sudah bergabung di kesempatan malam hari ini. Dan terima kasih juga untuk Mitra Songkelangit yang sudah berbagi informasi, yang sudah follow, yang sudah request lagu, yang sudah tap love, yang sudah berbagi gift. Terima kasih banyak. Dan informasi tadi Mitra Songkelangit sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di malam hari ini di program Graha Warta Radio Songkelangit FM edisi Rabu 10 Juni 2026. Dan akhirnya dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo, saya Talita Melia yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: aku kok gumun karo Kang Marji, saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasilnya kiwapi apik tenan. Kudung iki jure yoro-yoro, tur mesti panen iki melimpah, Pak. Mbok sampean ku nyuwun pirsa rahasiane opo lho, Pak?
1: Bapak wingi wis takon karo Kang Marji, rahasiane hasil pertaniane sing apik lan melimpah kuwi ternyata nganggo pupuk cair KCC. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Yen pupuk cair KCC sing tutupe ijo apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule utawa putihen, anti bogang lan mesti ndadekke hasilnya mundhak akeh.
0: Lha carane nganggo?
1: Iso diwaca ning kemasane, Bu.
0: Lha terus hasilnya apik tenan ta ora, Pak?
1: Wingi wis tak delok, jagung lan parine Kang Marji mentes-mentes kabeh.
0: Masuk, Pak.
1: Ora ana sing gabuk, jagunge ya blas, ora ana sing bogang. Hasilnya wakeh lan apot.
0: Wah, nek ngono pupuk cair KCC iki pancen oke lho, Pak.
2: Pupuk KCC Astro saged kapundhut dhateng toko Lojinawi Desa Japan Babatan Ponorogo. Toko Konco Tani, Jalan Urip Sumoharjo nomor 13 dugi Gangsal 12 Ponorogo. Toko Dilar Tani utawi Pak Suprayetno, Desa Serangan Sukorejo Ponorogo. Toko Sahabat Tani, Desa Karanglulor Sukorejo Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dhateng toko-toko sacelak panjenengan.
3: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
4: Teh? Oh, teh siapa?
3: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
4: Walah, teh jus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
3: Untung itu, bos.
4: Nah iya, teh jus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Teh jus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul.
3: Wah, semua orang suka,
4: apalagi buat temen ngebakso.
3: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku tijus gula batu.
4: Loh, yang lain juga enak loh. Ada tijus lemon, tijus madu, melati, apel. Makanya ganti SMU dengan tijus.
3: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
5: Kan minum es teh jus, bang.
3: Tijus.
5: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es tijusnya.
3: Wah, pantesan emu untung terus ini.
6: Makanya ganti SMU dengan tijus.
7: Takutlah kepada Allah dalam urusan perempuan, karena sesungguhnya kamu ambil mereka dengan kepercayaan Allah dan kamu halalkan kehormatan mereka dengan kalimat Allah. Hadis riwayat Muslim.
8: Radio Sungguhani.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Songgolangit, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Mitra Songgolangit, di malam hari ini bersama saya Zaki Saputra yang akan menemani Anda sampai dengan nanti di jam 9. Tentunya dalam sajian Geraha Warta Malam edisi 10 Juni 2026 di malam hari ini. Dan untuk Mitra Songgolangit yang mungkin di malam hari ini sedang berada di ruang dengar kami, apabila mungkin mendapatkan sebuah informasi ataupun juga sebuah berita yang patut untuk diberitakan ataupun juga patut untuk kami kabarkan, bisa langsung saja dihubungkan di nomor WhatsApp kami di 0811355592. Mitra Songgolangit, di malam hari ini ada sebuah berita, ya kan, kalau misalkan

akhir-akhir ini memang gencar ya berita-berita tentang pemerintahan. Nah, kali ini ada sebuah berita kalau misalkan harga BBM Pertamina per 10 Juni itu naik Mitra Sangga Langit. Waduh. Yang mana di sebelumnya untuk Pertamax itu 12.300 menjadi 16.250. Yang mana Pertamax Green 95 yang awalnya itu cuma 13.000-an Mitra Sangga Langit, sekarang udah 17.000 Mitra Sangga Langit ya. Pertamax Turbo juga 20.000-an pada awalnya sekarang, tapi kalau untuk Pertamax Turbo ini sepertinya masih sama ya harganya. Untuk Dex Starlight masih sama dan untuk Pertamina Dex masih sama. Berarti yang mengalami peningkatan adalah Pertamax dan juga Pertamax Green 95 ya. Yang mana Mitra Sangga Langit, kenaikan tersebut pasti juga memicu komentar-komentar dari warganet ya. Mitra Sangga Langit yang mungkin kalau misalkan beraktivitas ataupun juga mungkin melakukan kegiatan di luar, ya ini bekerja dengan menggunakan kendaraan yang mengisi bahan bakar minyaknya itu menggunakan Pertamax, pasti mengeluhkan. Nah, kita langsung lagi di malam hari ini, apabila mungkin mempunyai informasi dan juga berita serupa bisa dikabarkan dan diinformasikan kepada kami di 08113555992.

0: Duh, Bila, sini sini sini. Kamu dipanggil dosen tuh. Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
1: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
0: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
1: Axis Digital?
0: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo. Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
1: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
0: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, mode, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya. Dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid soft cover, hard cover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
1: Wah, lengkap ya Axis Digital?
0: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
1: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
0: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556684. Axis Ponorogo. Solusi tepat, cetak cepat, kulit

Ya, baik, mitra Sontolangi, di malam hari ini masih dalam sajian Graha Warta Malam edisi 10 Juni 2026. Nah, mitra Sontolangi, tadi sudah ada informasi dari pendengar kita, dan tentunya untuk informasi di malam hari ini bahwasanya ada kenaikan dari bahan bakar minyak ya. Ya, ini Pertamax yang awalnya itu cuma 12.000 sekarang sudah mencapai 16.000-an. Nah, untuk mitra Sontolangi di malam hari ini yang mungkin ingin menyapa dari tempat Anda sekarang berpijak ataupun juga tempat Anda sekarang berteduh ya, yang sedang menyaksikan kami di live TikTok di malam hari ini, selamat malam buat teman-teman yang ada di TikTok. Halo. Oke, buat teman-teman semuanya di malam hari ini yang mungkin ingin apa ya, ingin request lagu ataupun juga mungkin ingin apa sih namanya, ingin bercerita juga, saya persilahkan ya mitra Sontolangi ya. BTW di malam hari ini apa kabar untuk yang baru saja bergabung ya, ada siapa saja itu, ada OWL, ada Owi ya, Mas Owi, halo selamat malam Mas Owi ya. Oke, buat teman-teman semuanya di malam hari ini tentunya masih ada beberapa lagu yang akan kita putarkan untuk menemani malamnya di malam hari ini ya. Untuk yang berada di radio analog ataupun juga streaming ataupun juga mungkin di malam hari ini yang sedang bersama kami di ya live TikTok. Nah, buat teman-teman dimanapun Anda berada, coba mana nih suaranya yang dari Ponorogo? Mana nih suaranya yang dari Ponorogo? Selamat bergabung ya untuk warga masyarakat yang ada di Ponorogo, dan untuk teman-teman bergabung bersama malam di Jalan Halim Perdana Kusuma di malam hari ini cukup adem ya, cukup apa namanya, rindang ya mitra Sontolangi di malam hari ini. Halo, dari siapa itu?

Kak Rau, Rau S ya. Oke, bersama Nisha di Bar Apa, ada informasi apa? Apakah ada informasi mengenai BBM yang sedang naik, Anista? Oke, tentunya di malam hari ini tetap semangat ya buat teman-teman yang sedang berada ya. Mungkin selesai makan, siap-siap pergi ngopi ya kan, di tempat-tempat ataupun juga di mana? Di lokasi-lokasi yang affordable buat ngopi ya. Job ya. Halo Mas Upik Lighting ya. Oke, buat teman-teman semuanya yang pengen lighting ataupun juga mungkin weddingnya ataupun juga acaranya meriah dengan adanya lighting ya. Nah, itu bisa langsung aja dihubungi untuk lighting di Ponorogonya. Mungkin bisa kalau misalkan selain di Ponorogo bisa ditanyakan kepada ownernya ya, ada Mas UPX Lighting di malam hari ini. Oke, lagi pulang job ya Mas Owi di malam hari ini. Oke, hati-hati di jalan ya Mas ya. Kalau misalkan capek, ngantuk, itu istirahat dulu aja, jangan dilanjutin ya kan. Nanti di jalan tidur malah jadi gawe ya guys. Oke, Kak, bisa request satu lagu, Kak? Bisa banget. Nah, di malam hari ini kebetulan di jam 8 sampai jam 9 itu lagunya lagu pop ya, lagu pop Indonesia terbaru. Ada di sini ada listnya, ada Gea Indarwati, ada 420 ya, dan juga ada banyak pokoknya yang semacamnya lah ya. Yang lagu-lagu populer akhir-akhir ini ya, lagu-lagu pop Indonesia akhir-akhir ini. Oke, kalau begitu langsung saja kita putarkan untuk teman-teman yang ada di mana, yang ada di sekitaran Ponorogo kota dan sekitarnya di malam hari ini yang sedang mendengarkan kami ya. Oke, kita carikan dulu ya Kak untuk requestnya Bernadia Rabun Jauh. Waduh, Rabun Jauh apa Rabun Dekat ini ya? Oke, Bernadia Rabun Jauh. Oke, untuk Bernadianya Rabun Jauh kayaknya belum ada di list ya. Adanya Berlari, ada yang kata mereka ini berlebihan, Kita Kubur Sampai Mati, ada Lama, ada Untungnya Hidup Harus Berjalan. Pokoknya gitulah guys ya. Pokoknya seperti itu ya teman-teman Mitra Songgolangi dimanapun Anda berada. Oke, kalau begitu aku mau putarkan dulu ya Gea Indarwati sebelum itu. Oh, kalau lagu terbaru ya enggak terbaru banget. Kalau lagu terbaru belum ya. Kalau misalkan barunya baru kemarin ya belum ada di list kami ya, Kak. Karena kan masih ada prosesnya nanti ya. Jadi untuk lagu-lagu yang baru tapi enggak baru banget ya. Oke, Mas Ulil di malam hari ini selamat malam untuk Mas Ulil Abelsor ya. Main-main sini Mas Ulil ya. Untuk Mas Zaki siarannya di Selasa dan Rabu ya. Di malam Selasa dan Rabu. Nah, buat teman-teman semuanya yang pengen tanya-tanya, boleh banget di kolom komentar. Silahkan ya. Oke, ini dia Gea Indarwati, manusia paling bahagia.

0: Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inolet Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inolet adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inolet terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inolet.id atau hubungi langsung 0811-3881-58. Inolet, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur jutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approved. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau dong.
2: Tastes good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special looks and tastes beyond good. Dari Wingspoon.

Ya, baik Mitra, satu lagi di malam hari ini masih dalam sajian Geraha Warta Malam yang pastinya sudah bergabung bersama teman-teman yang ada di TikTok ya. Di malam hari ini ada banyak sekali di malam hari ini yang tentunya memberikan informasi ataupun juga memberikan salam sapa malamnya di malam hari ini. Nah, kalau misalkan ada sebuah informasi ataupun juga berita yang patut untuk kami beritakan dan juga informasikan, bisa segera ya, bisa langsung saja dibagikan atau bisa ditulis di kolom komentar atau mungkin bisa langsung saja di WhatsApp kami ya di 08113555599. Nah, buat teman-teman semuanya yang baru bergabung ya, jangan lupa mampir dulu dan juga jangan lupa ditap-tap layarnya. Dan juga mungkin kalau misalkan punya kopi bisa dikasih kopi. Oke, buat teman-teman semuanya tetap semangat karena di malam hari ini, di malam Kamis ya, di malam Kamis ini memang kalau secara apa ya, secara Celsius ini 27 derajat Celsius ya, yang artinya ini normal di malam hari ini, jadi nggak begitu apa namanya, nggak begitu gerah dan juga nggak begitu dingin ya kan. Dan juga tentunya untuk cuacanya di malam hari ini juga cerah sekali Mitra Sangga Langit. Kalau misalkan mau main-main ataupun juga mau mau mengunjungi temennya yang ada di daerah sini ya, di daerah kota ya, Mitra Sangga Langit bisa langsung aja karena cuacanya mendukung nih, seger banget buat ngopi. Nah, kalau misalkan mau mampir di tempat kami juga boleh banget, kita persilahkan ya, ada ruang tamunya tentunya di Jalan Halim Perdana nomor 12 Ponorogo. Kameranya kebalik. Oke, kameranya kebalik. Nanti kita akan balik ya. Oke, di malam hari ini Mitra Sangga Langit tadi juga kita sudah menyampaikan beberapa berita ya. Salah satunya adalah kenaikan BBM yang cukup signifikan ya, cukup mengagetkan dan cukup menghebohkan jagat maya. Karena kan biasanya bahan bakar minyak Pertamax itu 12 ribuan itu udah termasuk mahal ya guys ya. Sekarang udah naik lagi guys menjadi 16 ribuan di malam hari ini. Waduh. Kira-kira apakah akan menurun nantinya atau mungkin malah semakin naik? Waduh, bagaimana ini? Oke, buat teman-teman semuanya di kesempatan kali ini ya, semoga negara kita tercinta ini selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga selalu diberkahi dan juga tentunya selalu ada gebrakan-gebrakan yang tentunya membanggakan dan juga tentunya menguntungkan untuk rakyat-rakyatnya ya, bukan hanya untuk para pejabatnya. Oke, Mitra Sangga Langit di malam hari ini ya, tetap semangat, kita akan temani Anda sampai dengan nanti malam. Tentunya kita akan memutarkan sebuah lagu yang berjudul Bersenja Gurau dari Raim Laude ya Mitra Sangga Langit di malam hari ini. Dan buat teman-teman kalau misalkan mau request juga bisa, kami persilahkan buat teman-teman request di malam hari ini. Ini dia lagunya, check it out.

0: Super hebat, oper tepat, promo sedap. Hanya separuh harga. Ya, separuh harga. Murah, wow. Ada sayur mayur, mau lagi.
1: Apa?
0: Telur, gula, dan minyak.
1: Apa nih?
0: Baju dijual di bawah harga pabrik.
1: Kurang aneh.
0: Hahaha. Ayo, gaskan lor. Buruan belanja. Popper, kubul alun-alun, Ponorogo. Tetap paling murah.
2: Pengumuman, pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Om Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan telur. Kacamata rusak segiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
3: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang mana. Kamu barang gratis dan tanpa syarat apa, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu

Ya, baik Mitra Songgelangi, di malam hari ini masih dalam sajian Graha Warta Malam. Tentunya untuk teman-teman semuanya, terima kasih banyak atas atas informasi dan juga tentunya atas salam sapaannya di malam hari ini. Nah, juga tadi ada Kakak Effortless ya yang sudah bergabung bersama kita dan juga memberikan sedikit wejangan, pemberitahuan mungkin ya, karena memang saya agak kurang bisa ini menggunakan live ini ya. Katanya tulisannya kebalik, tapi untungnya di situ juga ada fitur kebalik, tapi kayak kurang gimana gitu. Nanti besok kita coba lagi ya, Kak ya. Oke, di malam hari ini ada dari Kota Metro Lampung hadir ya. Selamat malam. Wah, terima kasih Mas Putra Lang Hitam. Oke, di malam hari ini masih ingat ya ternyata. Masih ingat ternyata beliau ya. Oke, pokoknya sehat selalu buat Mas Putra Lang Hitam. Oke, di malam hari ini dan juga tetap semangat terus apapun yang terjadi di dunia ini. Dunia ini hanyalah ibarat minum, kita cuma mampir aja ya. Kita cuma mampir minum aja ya. Jadi apapun yang kita lakukan, niatkan untuk mencari ataupun juga menambah pahala ya. Untuk menambah pahala ataupun juga untuk menambah kebaikan dari diri kita sendiri ya. Tidak ada yang tersaingi di dunia ini. Tidak ada yang merasa bersaing ataupun juga tersaingi di dunia ini, karena saingan kita adalah diri kita sendiri dari hari kemarin agar lebih baik lagi di hari ini. Nah, buat teman-teman di malam hari ini, satu buah lagu yang akan menutup perjumpaan kita di malam hari ini ya, dalam sajian Graha Warta Malam edisi 10 Juni 2026. Dan nanti kita akan lanjutkan sampai dengan sajian sendu Senandung Rindu Pesona Tembang Kenangan ya. Untuk yang pecinta ataupun juga yang suka dengan lagu-lagu nostalgia, bisa langsung aja bergabung sampai dari sekarang. Nah, Mitra Songgal Langit, kita langsung saja ya, kita putarkan untuk lagu terakhir kita di malam hari ini. Ada lagunya siapa ini ya, Mitra Songgal Langit ya, Bersuara. Bentar ya. Nah, ini guys ya, terbuang dalam waktu. Nah, di malam hari ini kita akan memutarkan lagu Bara Suara di malam hari ini. Iya,

Eh, ini bukan, maksudnya bukan kalau di Radio Songgelangit ya, Kak Effortless di malam hari ini di jam 8 sampai jam 9. Di jam 8 sampai di jam 9 itu namanya Graha Warta Malam. Jadi satu jam kita apa namanya dalam acara ini gitu ya. Nanti dilanjutkan dengan acara berikutnya yaitu Sajian Sendu. Nah seperti itu. Oke, suaranya ngeprek. Oke, gimana sekarang suaranya? Apakah masih mengeprek? Apakah sudah terdengar? Cek cek cek. Apakah sudah apakah masih mengeprek guys suaranya? Buat Cancer suaranya terima kasih ya atas informasinya. Oke, ini dia. Dan di malam hari ini saya Zaki Saputra pamit undur diri dari ruang dengar Anda dalam sajian Graha Warta Malam edisi 10 Juni 2026. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya baik, mitra Sangkuling di malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga untuk teman-teman yang baru saja bergabung bersama kami dalam sajian Sendu Senandung Rindu Pesona Tembang Kenangan edisi 10 Juni 2026. Hampir saja salam mitra Sangkuling ya. Di kesempatan kali ini mitra Sangkuling juga kita telah putarkan ya contoh dari siaran kita di malam hari ini, yaitu lagu di tahun 70-an sampai dengan 90-an. Tadi ada Anggun C. Sasmi yang berjudul Tua-Tua Keladi, Mitra Songkalangit. Nah, buat teman-teman semuanya, di malam hari ini pecinta lagu-lagu nostalgia ataupun juga mungkin pecinta lagu-lagu zaman dulu atau jadul ya. Enggak jadul, sekarang itu kan lagu-lagu yang zaman dulu ya dikatakan jadul itu sekarang jadi favorit anak-anak muda dan juga semuanya gitu ya. Jadi lagi booming-boomingnya nih lagu-lagu apa namanya lagu-lagu tembang kenangan gitu ya. Jadi buat teman-teman semuanya di malam hari ini yang pengen join, pengen gabung ataupun juga pengen meramaikan sajian kita di malam hari ini, langsung saja bergabung bersama kami pastinya ya kan. Tentunya buat teman-teman yang mungkin di malam hari ini pengen langsung menghubungi kami, bisa juga kok. Caranya gimana? Caranya di 0811355559992. Oke, di malam hari ini Mitra Songgolangit sudah bergabung bersama kita ada siapa nih? Ada Wichan Dewi ya. Di malam hari ini kira-kira ada kabar apa nih? Ada informasi apa nih untuk Wichan Dewi ataupun juga Wahyu Nitri di malam hari ini. Selamat malam buat Wahyu Nitri. Terima kasih di malam hari ini sudah bergabung. Kira-kira ada informasi apa nih di sekitar Anda? Bisa dikabarkan, bisa diinformasikan. Ada siapa aja nih di malam hari ini yang baru saja bergabung nih? Ada siapa ya? Ada Dias, ada manusia biasa, ada banyak sih. Ada banyak sih, tapi yang mampir mungkin kayaknya cuma beberapa ya di malam hari ini. Kalau bisa mampirnya agak lama sih, ya kan? Nah, buat teman-teman semuanya, kita akan putarkan lagu selanjutnya dan kita akan ngobrol-ngobrol lagi tentunya setelah lagu Ebit GAD yang akan kita putarkan di malam hari ini yang berjudul Dosa Siapa Ini Dosa Siapa. Nah, buat teman-teman yang pengen join bersama kita, tadi sudah saya bilang ya, kalau misalkan Anda bisa menghubungi di 0811355559992. Oke, ada siapa lagi nih yang bergabung bersama kita? Ada Adi Jaya di malam hari ini. Selamat malam. Nah, di malam hari ini karena mungkin waktunya panjang ya untuk sendu, senandung rindu pesona tebang kenangan ini ya. Jadi mungkin kita bisa kali ya sharing-sharing ataupun juga ngobrol ataupun juga mungkin pengen cerita ya. Bisa di kolom komentar, nanti kita akan cerita bareng. Nah, kira-kira hari ini ada cerita apa teman-teman? Ataupun juga mitra Songgolangi dimanapun Anda berada, kira-kira ada cerita apa nih? Nah, kalau dari saya tadi ada cerita sih sedikit gitu ya. Tadi kebetulan waktu saya mau ke radio ya Mitra Songgolangit tadi kayak lapar ya. Sebenarnya itu lapar tapi enggak pengen makan.

malam buat Mas Wicca Fotografi yang pengen foto-foto ya, yang pengen foto-foto ya, foto-foto di acara-acara penting ataupun juga momen-momen pentingnya, misalkan wedding ataupun juga acara yang lain, bisa menghubungi Mas Wicca ya. Oke, untuk Mas Wicca di malam hari ini, lagu Muhabbatain nanti kita coba carikan ya. Dan untuk request lagunya Bukit Berbunga dari Mas Wahyu Nitri. Nah, sebelum kita memutarkan lagu yang sudah dipesan, kita akan memutarkan lagu Ebit G.A.D yang berjudul Dosa Siapa Ini Dosa Siapa. Check it out.

0: pedoman kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Om Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos 250.000, lumayan telur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.

Ya, baik mitra semuanya, di malam hari ini masih dalam sajian Sendu Senandung Rindu Pesona Tebang Kenangan bersama saya Zeki Saputra. Di malam hari ini mitra semua, go langit ya. Oke, ada Mas Putra Alang kita mungkin di malam hari ini dari Kota Lampung hadir, request lagunya Obinesak yang antara hitam dan putih di malam hari ini. Oke, nanti kita putarkan ya. After Uci Bin Selamat Bukit Berbunga ya, setelah Bukit Berbunga. Tadi yang request Bukit Berbunga siapa tadi ya? Oh, Mas Wahyu di malam hari ini yang request Bukit Berbunga. Oke, okay. Kalau begitu kita sama lagi di malam hari ini yang mungkin mau kirim-kirim pesan ataupun juga salamnya kepada keluarga yang ada di rumah ataupun juga mungkin teman-teman yang apa ya sedang bekerja di luar sana, yang mungkin juga sedang mendengarkan ataupun juga sedang bergabung bersama kami, bisa langsung saja ditulis di kolom komentar ataupun juga menghubunginya di 08113555992. Baik mitra sambal langit ya. Ada yang mau nyapa lagi nih, ada yang mau nyapa lagi, ada Nikma di malam hari ini. Selamat malam buat Mbak Nikma ya. Nanda ada Kak Nanda di malam hari ini mau request Goyang Dumang. Aduh, Goyang Dumang. Lagu apaan ya Goyang Dumang? Kayaknya belum pernah deh. Kayaknya belum pernah lihat deh. Belum pernah denger deh lagu Goyang Dumang sebelumnya. Oke, untuk di malam hari ini requestnya untuk lagu-lagu Tebang Kenangan ya. Sekali lagi buat Kak Nanda di malam hari ini. Oke. Ya, besok kita putarkan lagu Goyang Dumang ya. Goyang Dumang di malam hari ini belum tersedia. Karena di malam hari ini yang tersedia di tahun 70-90-an. Oke. Untuk Kak Nikma di malam hari ini genrenya itu apa ya, lagu-lagu kenangan Kak. Jadi untuk tahun-tahun 70-90-an gitu ya. Nah, seperti lagu yang akan saya putarkan ini, lagunya dari Uci Bin Slamet yang berjudul Bukit Berbunga, bukan Goyang Dumang ya. Ini dia lagunya.

0: Wis wis jan, pancen jos tenan top marko.
1: Ora apa to Pak Nu, kok jajus-jajus
0: dhewe bini atas awake dhewe kira tau nandur bangsane sayuran lan buah-buahan. Lah kok iso yo kaya ngene asine tanduranku.
1: Pak, apik tenan, terutama sing jeroan, jeruk, pelem, kakao, kopi, cengkeh, kurang kates gedhang lan liyane. Sak durung-durunge sing tanduran gedhe ngono kuwi angel lho, Pak. Seneng apa saya jemal hati?
0: Ya bu, iki kena merga pupuk KCC Astro lan tablet apa dini sing cair khususnya tanduran sing gede-gede kuwi merga peranane KCC Astro tablet tanduran sing gede-gede njaluk dibakani zat sing senadian sidik-sidik nanging kontinu utawa sumadyo terus menerus ing lemah nanti mas setahun lah sing bisa ngini kiyomong KCC Astro tablet nanging sing kanggo tanduran iki ukuran tablete luwih gedhe
1: ngono to sing sayur sing spesial sayur dan buah kuwi pranane apa ta
0: jane asile tanduran awake dhewe kuwi asil kombinasi tablet lan sayur
1: carane nganggo piye Pak
0: wis wacanen dhewe nek kemasane aku selak budal menyang kebon
1: lho ya Bapak kilo
0: pupuk KCC Astro tablet lan cair sumadyo dateng toko Dewa Tani atau Mas Wakun, Ngampungan, Ngambel, Balong, Ponorogo. Toko Berkah Tani atau Bu Fitri, Jalan Raya Melara, Sambit, atau Utara Pertigaan Turus, Ponorogo. Toko Muda Makmur, Desa Sambit, Kecamatan Sambit, Ponorogo. Toko Kusuma Tani atau Pak Yatni, Barat Perempatan Bagel, Selahung, Ponorogo. Pupuk KCC Astro, ugi saged kapundhut dateng toko-toko sak celak panjenengan.
2: Pengumuman, pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Om Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000 lumayan telur. Kacamata rusak, segirgani, lan oleh diskon gede, gawe kacamata sing anyar.
3: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu

0: Wis, wis jan. Pancen jero tenan top marko.
1: Ora apa to pakne, kok jas
0: dhewe iki. Atas awake dhewe iki ra tau nandur bangsane sayuran lan buah-buahan. Ya kok iso yo kaya ngene ah, iki tanduranku.
1: Pak, apik tenan, terutama sing duren, jeruk, pelem, kakao, kopi, cengkeh, orang kate gedengan liyane. Sak durung-durunge sing tanduran gedhe ngono kuwi angel lho, Pak. Seneng apa saya cuma lihat ini?
0: Iki kena merga pupuk kasih si Astro lan tablet apa dene sing cair khususnya tanduran sing gede-gede kuwi merga peranane kasih si Astro tablet tanduran sing gede-gede njaluk dipakani zat sing senadyan sithik-sithik nanging kontinu utawa sumadyo terus menerus ing lemah nanti mas setahun lah sing bisa ngene iki ya mung kasih si Astro tablet nanging sing kanggo tanduran iki ukuran tablete luwih gedhe
1: ngono to sing cair sing spesial sayur dan buah kuwi peranane apa
0: ya, Pak jane asile tanduran awake dhewe kuwi asil kombinasi tablet lan cair
1: carane nganggo piye Pak
0: wis wacanen dhewe nek kemasane aku selak budal menyang kebon
1: lho ya Bapak iki lho
0: cukup kasih si Astro tablet lan cair sumadyo dateng toko Dewa Tani atau Mas Wakun, Ngampungan, Ngambel, Balong, Ponorogo. Toko Berkah Tani atau Bu Fitri, Jalan Raya Melarak, Sambit, atau Utara Pertigaan Turus, Ponorogo. Toko Muda Makmur, Desa Sambit, Kecamatan Sambit, Ponorogo. Toko Kusuma Tani atau Pak Yatni, Barat Perempatan Bagel, Selahung, Ponorogo. Pupuk KCC Astro, Uki Sakit Kapundut, dateng toko-toko sak celak panjenengan.
2: Pengumuman kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang kedah kacamata rusak monggo sareng-sareng ditukar tambah teng optik on kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000 lumayan telur. Kacamata rusak segirgani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
3: Ya betul banget, kalau kamu punya kacamata rusak jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu

0: siapa di antara perempuan yang mati dan ketika itu suaminya suka padanya, maka perempuan itu akan masuk surga. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmizi.
1: Radio Sunglayu.

0: Ake sing keli utawa ngabar panen dadi urang nemu.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saprang.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing kuwi jamin.
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi ake pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjane 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50-70% saka tabur. Nutrisi ajeg, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
0: Enfika tablet KCC Astro Class C. Repot ing ngarep, berkah ing budi.
2: Pupuk KCC Astro saged kabundhut dateng Toko Agro Borang Tani, Desa Singosaren, Jenangan, Ponorogo. Toko Langgeng Jaya Tani, Timur Pasar Kesugihan, Pulung, Ponorogo. Toko Pojok Tani atau Mastri, Timur Pasar Sawu, Ponorogo. Toko Santani Jaya, Duku Sepat, Desa Suru, Soko, Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dateng toko-toko sacelak panjenengan.
1: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung kok mesti hasil iki melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun pirsa rahasiane
3: kono lho, Pak. Tenang to, Bu. Bapak wingi wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Pari ini anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang, lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae.
1: Lah carane nganggo?
3: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Bune.
1: Terus ya terus, hasilnya apik tenan to, Pak?
3: Ini wis tak delok jios tenan, Bune.
1: Pak, walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
2: Pupuk KCC Astro tablet lancair, sumadiyo dateng Toko Kurnia Tani, 100 meter barat perempatan Balong Ponorogo. Toko Tani Makmur atau Pak Budi, Blebakan Desa Gontor Melarak Ponorogo. Toko Bina Tani atau Mas Edi, Desa Banjangan Sambit Ponorogo. Toko Gria Tani atau Mas Junianto, Desa Cerabak Selahung Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dateng toko-toko sacelak panjenengan.

0: Ayo Bila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh. Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf Pak, Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya Pak.
1: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
0: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
1: Axis Digital?
0: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo. Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
1: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
0: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada mulai dari jilid soft cover, hard cover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh Pak.
1: Wah, lengkap ya Axis Digital?
0: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
1: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
0: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556-684. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kulit.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clothing Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas kecil pertama kali jalan.
2: Oh iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalan nyaman, duh lega, happy banget.
1: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Tanks.
1: Oh iya? Terus?
2: Karena ada air cool teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang.
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya. Pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.

andai kata engkau pernah berbuat dosa, sehingga langit itu penuh dengan dosa-dosamu, engkau menyesal dan bertobat, maka Allah menerima

bosan, capek, atau habis putus cinta? Ambiar dong. Sini, ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat.

0: ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.
1: Woro-woro, kumpul. Ene opo iki? Ene opo? Iki lho, dalam rangka pesta rakyat Ponorogo, Popper menggelar pagelaran reog. Kapan kui? Pas siji suro, tanggal 16 Juni, mulai jam siji awan, sing manggon yoning pelatarane Popper kono lho. Jan, jos-jis tenan Popper ki? Enek opo neh? Kui engko si enek live musik, DJ, uga parade badut. Weleh. Jan, orang dua mau tenan Popper ki? Wis regane murah-murah, hiburane uga meriah.
2: Cuma kan. Ayo, sedulur Ponorogo, ojo nganti lali. Tanggal 16 Juni, podo delok pagelaran reog. Manggon ning Popper, iso alun-alun Ponorogo. Popper tetap paling murah, uga

Ya baik, kita langsung lagi di malam hari Sendu Senandung Rindu Pesona Tembang Kenangan edisi 10 Juni 2020. Bersama saya Zaki Saputra, kita langsung lagi di malam hari ini kita akan putarkan beberapa lagu sebelum kita menutup acara di malam hari ini karena setengah 12 kita langsung lagi. Dan tentunya kita langsung lagi tetap semangat karena di malam hari ini juga malamnya cukup sendu ya. Pastinya Mitra Songgolangit semuanya merasakan hal yang sama dengan saya. Dan tentunya di malam hari ini Mitra Songgolangit kita lanjut untuk pemutaran lagunya. Ada Merpati Tak Pernah Ingkar Janji di malam hari ini akan saya bawakan. Dan tentunya tetap semangat untuk Mitra Songgolangit. Apabila mungkin Mitra Songgolangit ingin beristirahat, beristirahatlah dengan membaca nama Allah ya, dengan membaca doa sebelum tidur dan juga membersihkan bagian ataupun juga area-area yang mungkin ketika kita tidur bisa menyebabkan iritasi ataupun juga penyebab kuman.

0: lagi apa sih? Sini deh cepetan. Aku mau bocorin info penting.
1: Lagi drakoran. Apa sih?
0: The Natural White ada promo spesial. Beli 4 sabun mandi ke Natural White gratis ke Beauty Box. Gemes, kio.
1: Beauty Box, ini mau.
0: Iya, ada 3 warna lucu loh. Praktis banget buat simpen aksesoris dan make up.
1: Ya udah yuk, cepetan kita borong. Stok terbatas.
0: Tapi nonton drakor dulu ya.
1: Ini artis favoritku.
0: Bisa gak ya, cantik glowing kayak artis Korea ini?
1: Bisa dong, makanya mandi pakai K Natural White. Sabun mandi terinspirasi dari kecantikan Korea, diperkaya dengan Korean rice milk, vitamin B dan C.
0: Bikin kulitku jadi mulus, lembut, cerah kayak artis favoritku.
1: Iya,
0: K Natural White sudah teruji klinis loh. Terpercaya bisa mencerahkan kulit.
1: Wah, mau banget.
0: Yaudah yuk,
1: buruan kita burun.
0: K Natural White, glowing is yours.

Ya baik, itu sebenarnya di malam hari ini sudah sampai sejauh ini kita menemani, dan juga tentunya terima kasih banyak atas partisipasi dan juga dukungannya di malam hari ini. Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan keselamatan untuk mitra Songkolangit dimanapun berada, dan jangan lupa untuk tetap bahagia dimanapun tempatnya. Saya Zeki Saputra, mitra Songkolangit di malam hari ini, matur suwun ya. Terima kasih banyak dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, panas api neraka adalah 70 kali dari panasnya api yang dipakai anak cucu Adam untuk memasak. Hadis riwayat Bukhari.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Radio Sogorek 99,2 FM, informasi dan solusi kebanggaan Porogo. Ya, di pagi hari yang cerah ini, khususnya di Jalan Halim Perdana Kusuma terpantau berawan ya, cukup cerah berawan, jadi tidak begitu cerah seperti hari biasanya, dan juga disertai agak kabut dikit gitu. Padahal sudah agak pagi ya. Di jam 6.38 ini mayoritas arus lalu lintas terpantau ramai lancar, dipenuhi oleh kendaraan anak-anak yang sedang berangkat sekolah. Jadi bagi Anda yang sedang aktivitas apapun ya, ingin berangkat kerja atau ingin mencari sarapan atau lain sebagainya, pokoknya menggunakan jalan raya atau arus lalu lintas, jadi diharapkan untuk hati-hati karena memang ramai dipenuhi mayoritas oleh anak-anak yang sekolah atau pelajar SMA, kemudian SMP dan lain sebagainya. So, jadi hati-hati di jalan ya. Kemudian selanjutnya ya, Mineral Sok lagi informasi, kita berada di informasi cuaca. Kalau di Halim Perdana Kusuma tadi kan, ya saya juga sudah menjabarkan bahwasanya cuacanya berawan di apa namanya, di daerah yang lain seperti apa ya. Dan juga bagi Mitra Songgulagit mungkin memiliki informasi ya, atau ingin sapa dan lain sebagainya ya, ingin sapa-sapa, kemudian juga ingin memberikan informasinya dengan informasi cuaca di tempatnya atau juga sekedar absen, bisa menghubungi kami di 0811-3555-992. Perkiraan cuaca di beberapa wilayah ya, khususnya di Ponorogo, yang pertama ada di Selaung, terpantau cara udara kabur, kemudian di Ngerayung juga sama demikian udara kabur. Di sementara di Bungkal, Sambi dan Sawo terpantau cerah ya, Mitra Soko Langit, kemudian di Soko terpantau udara kabur. Melara, Jetis, Siman terpantau cerah, kemudian selanjutnya di Balong mengalami udara kabur. Kauman, Badegan, Sampung, Sukerjo mengalami udara kabur ya. Kemudian selanjutnya di Ponorogo sendiri terpantau cuacanya cerah ya, Mitra Sokolagit, kalau dari BMKG ya. Kemudian selanjutnya udara kabur berada di Jenangan, Ngebel, Jambon dan Puda. Jadi memang terdapat beberapa wilayah ya, khususnya Mitra Sokolagit, di Ponorogo beragam sekali, ada yang cerah, kemudian ada yang udara kabur dan lain sebagainya. So, walaupun memang cuacanya seperti demikian, tapi tidak meruntuhkan semangat kita untuk melakukan aktivitas di pagi hari ini. Semoga saja ya, awal yang cerah ini menjadi hal baik untuk kita semua. Meskipun dengan beberapa informasi-informasi kemarin ya, yang mungkin membuat kita gentar ya, berkaitan dengan BBM yang

semakin meningkat dan juga rupiah yang kian melemah. Jadi ya mungkin semoga saja ini berlalu dengan cepat ya. Mereka-mereka yang berada di pemerintahan yang seharusnya melindungi kita secara ekonomi harusnya bisa mengembalikan secara fiskal perekonomian dan juga yang namanya BBM. Atau kalau tidak seperti demikian ya minimal UMR-nya dinaikkan lagi. Yusso yang ingin request lagu ya di pagi hari ini, genre lagunya ada di pop ya. Dan mungkin kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini.

0: mempercepat promo sedap hanya separuh harga. Ya, separuh harga. Murah, wow. Ada sayur mayur, mau lagi.
1: Apa?
0: Telur, gula, dan minyak.
1: Apa nih?
0: Baju dijual di bawah harga pabrik.
1: Kurang aneh.
0: Hahaha. Ayo, gaskan lor. Buruan belanja. Popper, kidul alun-alun, Ponorogo. Tetap.

0: Bu Mila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh. Aduh, laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
1: Siapa yang lihat malam kali ini? Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
0: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
1: Axis Digital?
0: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo. Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
1: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
0: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
1: Wah, lengkap ya Axis Digital?
0: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
1: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
0: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-5566-84. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain semergiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya.
2: So caramelized

0: Infinity Wheel God Approved. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau
1: dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Eh, kamu wangi banget.
1: Kayak Old Money Vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Hai.
2: Hai.
0: Eh, kamu wangi banget.
2: Kayak Old Money Vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Sekolahnya Pedia. Mitra Songgulangit, tahukah Anda? Radio dianggap bagian penting dalam hidup masyarakat menurut UNESCO. Lebih dari 95% populasi dunia memiliki radio. Dengarkan 99,2 Radio Songgulangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgulangit FM.
4: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
5: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
4: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
5: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
4: Nih, Bu, beli sabun batang Nuva Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
5: Berarti satunya 2.500.
6: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
4: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kami Nuva Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman tasmani dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
5: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok ya, Bang.
6: Borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
4: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuva Family. Nuva Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wings Care.

dimaksud kaya itu bukan saja kekayaan karena banyaknya harta, melainkan yang disebut kaya adalah kaya hati atau tenang jiwanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.